0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hit persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Selamat untuk juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lokal hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia Cegil.

aja teman terbaik kamu. This is Nike lah, main gue teman produel. Satu lagu yang tadi di request sama Endang Brigita. Terima kasih banget ya udah ikutan gabung pagi ini. Dan pengen diputerin lagunya Nike lah, kita mainkan buat kamu ya. Makasih juga tadi buat Tri yang pengen diputerin lagunya Kelly Clarkson yang Stronger. Aku juga udah mainkan lagunya buat kamu. Dan juga thank you ada Rini di Pakem yang tadi pengen diputerin lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead sama Petra Sihombing. Tadi Petranya tuh aku udah puterin lagu yang lain, jadi I'm so sorry Petranya udah gak bisa, tapi tadi Olivia Rodrigonya udah aku puterin buat kamu ya. Makasih udah ikutan gabung pagi hari ini barengan sama aku Vina Muviana yang nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hati-hati di jalan ya buat kamu yang sudah memulai perjalanannya pagi hari ini. Dan mungkin dari tadi kamu yang lagi di jalan tuh menikmati udara Jogja yang pagi hari ini tuh kayak lebih sejuk gak sih? Ngerasa gak pagi tadi ya kayak sekitar jam 5 atau jam 6 tuh kayak kita menghirup aroma tanah yang habis kena hujan. Ya gak sih? Aromanya tuh kan khas banget ya. Dan di rumah aku tuh gak hujan teman Pro 2, cuma aku menikmati aromanya pagi hari tuh kayak aduh enak banget. Dan tadi sempat aku cek kan di mana sih yang lagi hujan, ternyata di daerah Godean. Bener gak sih kamu yang tinggal di daerah Godean tadi pagi turun hujan? To be honest, aku yang tinggal di kota mau kena air hujan. Soalnya kan panas banget ya, tapi ketika pagi tadi menikmati aroma air tanah yang habis kena hujan tuh kayak aduh enak banget. Aku tuh termasuk yang suka sih aroma-aroma yang kayak gitu, kayak menenangkan aja gitu, gak tahu kenapa. Kalau kamu gimana teman Pro 2, apakah kamu menyukai aroma tersebut? Karena ngerasa kan kalau misalnya tanah yang udah kering, gersang, terus dikasih air tuh kan aromanya enak ya. Dan itu aku suka banget sih aroma-aroma kayak gitu. Ada gak ya parfum yang kayak gitu aromanya? Kalau ada sih kayaknya seger banget ya tiap hari ya kan. Tapi yaudah deh, nanti aku coba update informasi perakhiran cuaca hari ini kayak gimana ya. Apakah nanti juga bakalan turun hujan kayak kamu yang tinggal di daerah Godean. Tadi aku dapat infonya tuh dari warga thread by the way, yang ngasih tahu kalau di daerah Godean tuh turun hujan gitu ya. Tapi nanti aku akan pastikan lagi apakah hari ini Jogja sudah mulai hujan atau masih panas ya. Nanti aku bakalan update informasi perakhiran cuaca jam 7:30 pagi barengan sama perakirawan dari BMKG Yogyakarta yang bakalan kasih tahu kamu gimana cuaca di Yogyakarta hari ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

ini dan mungkin juga memulai perjalanannya kamu ya di hari Senin ini. Semoga sih semuanya lancar, sesuai sama yang udah kamu planning dari semalam, dan semoga sih agenda hari ini juga berjalan sesuai rencana ya. Tapi yang paling penting dicek lagi apa yang perlu kamu bawa, jangan sampai ada ketinggalan, karena males banget kalau misalnya aduh udah sampai pertengahan jalan, udah menerjang macet, ada barang kamu yang ketinggalan. Tapi kalau kamu tipikal yang gimana teman Pro 2? Kalau misalnya ada barang kamu yang ketinggalan, tetap ya udah deh, mau gak mau harus balik lagi aja, atau malah kayak aku langsung melanjutkan perjalanan, kalaupun misalnya di rumah masih ada orang, ya udah aku minta tolong mereka buat anterin via transportasi online gitu kan. Kalau aku sih tipikal yang gas aja ya. Ya gak sih, karena kadang kalau balik lagi tuh suka agak mager by the way ya, karena ya udahlah, udah kepalang tanggung ini, jadi gas aja sampai tujuan. Kalaupun misalnya ada orang di rumah ya minta tolong mereka, tapi kalau nggak ada ya udah apa mau dikata ya kan. Tapi ya itu tadi seperti yang aku bilang teman Pro 2, cek lagi ya apa yang perlu kau bawa, jangan sampai ada yang ketinggalan daripada wasting time. Jadi make sure semuanya udah kamu bawa biar siap kalau nanti kamu harus presentasi ataupun ketemu sama orang yang emang membutuhkan barang tersebut ya. Jadi dicek lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan.

0: Selamat pagi, waktunya kita update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini Senin 7 September 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Yudit Adiatma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta. Di mana Anda berada, senang sekali kami dapat menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport akan menyampaikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah DIY untuk kota dan kabupaten di Provinsi DIY hari ini Senin 7 September 2026 berlaku 24 jam depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah DIY untuk pagi hari ini diperkirakan potensi hujan ringan di selatan Bantul dan selatan Gunung Kidul. Serta untuk siang hingga malam hari nanti cuaca cenderung berawan, tapi hujan potensi dengan ringan masih akan terjadi di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Kemudian untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan secara umum berawan dengan potensi hujan tercatat ringan masih berpeluang terjadi di Gunung Kidul bagian selatan, Kulon Progo bagian selatan, dan Bantul bagian selatan. Untuk suhu udara kisaran 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara kisaran antara 50 hingga 95% serta angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan kisaran antara 10 hingga 30 km/jam. Dapat kami sampaikan pula untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisaran antara 1,25 hingga 2,5 meter di mana masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini hari ini nihil. Demikian informasi lengkap telah kami sampaikan terkait dengan kondisi cuaca di wilayah DIY. Semoga perakiraan ini dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Bambang Herwanto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini, Senin 7 September 2026 berlaku 24 jam ke depan, mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan. Dan untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan. Jarak pandang mendatar berkisar antara 8 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90% dan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum

0: untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Bambang Herwanto yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Bro 2 bisa simak kembali informasi perakiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7.30 pagi tentunya hanya di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Pamungkas baru aja ngerilis lagu baru berjudul Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini gak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Single ini jadi karya yang menempatkan kerentanan bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain.
2: Prodwe Weekly Hits.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu. Takkan kemana-mana. Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu le.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take
2: up every corner of my mind. What you gonna do now? Vina Moviana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman bro 2. Jam 8 pagi, waktunya aku untuk ajakin kamu ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu. Karena Vina udah siapin 5 lagu teman pro 2. Nanti dari 5 lagu yang udah aku siapin, kamu tinggal tentuin 3 lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Nanti lagu yang paling banyak dipilih sama kamu bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit ya. So, 5 lagu yang udah aku siapin buat kamu pagi hari ini ada Adrian Khalif 2001 kali, Jenny Less Than A Lover, ada juga Salma Salsabil Hachu, ada juga Somber Homebreaker, dan juga Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin buat kamu, dan silakan tentukan lagu mana yang mau kamu dengerin teman pro 2. Nanti lagu yang paling banyak dipilih bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit. Jadi langsungan aja WhatsApp aku ke 0811 251 1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Produa. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aduh, kabar baik teman Pro 2 buat kamu yang biasanya berpergian lewat dan pakai pesawat, kayaknya sekarang kamu akan lebih dimudahkan. Kalau biasanya kan kita mau naik pesawat harus siapin KTP apa segala macam ya kan. Nah sekarang dalam waktu dekat nih teman Pro 2, kita tuh nggak perlu lagi namanya nunjukin KTP waktu proses pemeriksaan di bandara. Jadi PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airport ini lagi nyiapin sistem biometrik berbasis face recognition teman Pro 2 yang memvalidasi identitas penumpang secara lebih praktis tanpa pemeriksaan dokumen secara manual. Ini sih kayaknya udah lebih dilakukan sama PT Kereta Api Indonesia teman Pro 2. Nah sekarang pihak bandara lagi mempersiapkan yang sama gitu. Jadi kayak lebih mempermudahkan kamu ketika di bandara ya kan. Nah kalau sekarang nih prototipenya lagi disiapin di Bandara Soekarno-Hatta dan disiapin buat sejumlah bandara strategis lainnya gitu ya. Dan sistem integrasi ini digunakan untuk memvalidasi data penumpang gitu ya, dan juga implementasi PIONA atau Passenger Validation in Airport ini juga bakalan ditargetkan mencakup seluruh bandara nanti di November 2026. Jadi kayak kalau misalnya ke bandara tuh nggak perlu ribet-ribet lagi, nggak perlu siapin KTP apa segala macam, tinggal pakai face recognition udah gampang teman Pro 2 ya, nggak perlu ribet lagi.

Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Bro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Bro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Bro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chart Bro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits.

ada juga Salma Salsal bin Haichu, ada Somber Homebreaker, dan Pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan. So, langsung aja kasih tahu Vina teman bro dua, lagu mana yang mau kamu dengerin, dan kamu bisa langsung WhatsApp aku ya ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPro2Jogja, duanya pakai angka JOGJA.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. Take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Terima kasih banyak buat teman Bro 2 yang sudah ikutan gabung pagi ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Dan thank you yang udah pilih 3 lagu mana yang mau kamu dengerin pagi hari ini di antara tadi 5 lagu yang udah aku share ke kamu ya. Ada Adrian Khalif, Jenny, Salma Salsabil, ada Somber, dan juga Pamungkas. Thank you yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Ada beri kita yang pengen diputerin lagunya Jenny, Salma Salsabil, sama Pamungkas. Okay. Habis itu ada Tri yang pilih lagunya Jenny, Salma Salsabil. Habis itu Somber, ada Maya yang pilih lagunya Jenny dan juga Somber. Thank you buat Taufik di Godean yang pilih lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Habis itu sama lagunya Jenny, Less Than A Lover. Ada juga Rini di Pakem yang vote lagunya Adrian Khalif, Somber, dan juga ada Pamungkas. Habis itu terima kasih ada Sania yang pilih lagunya Adrian Khalif sama Pamungkas. Di 0811-251-1025 ada Sari yang vote lagunya Jenny sama Adrian Khalif dan juga Pamungkas. Terakhir ada ini Tara yang vote lagunya Adrian Khalif sama Pamungkas. Okay, terima kasih banyak buat teman Bro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. So, aku sudah bisa menentukan 3 lagu mana yang bakalan aku puterin ya. Karena sesuai yang paling banyak dipilih, kita mainkan lagunya buat kamu. Dan 3 lagu yang bakalan aku puterin ada Jenny, Less Than A Lover, Adrian Khalif 2001 kali, dan juga Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. So, terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Kalau gitu langsungan aja kita nikmatin 3 lagu yang sudah kamu pilih, dan aku awali dari Pamungkas.

Pasti kita udah sering banget ya dengar istilah overthinking, teman Produa. Tapi apa ya padanan kata overthinking dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia, kata overthinking memiliki padanan kata lewah pikir. Menurut KBBI, lewah berarti berlebihan. Jadi lewah pikir dapat diartikan sebagai pikiran yang berlebihan.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Spesial buat kamu yang tadi udah ikutan gabung ya. Vina masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10, which is kalau misalnya kamu mau ikutan gabung dan kasih tau ke aku lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini, silahkan kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin ya. Bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rriprodua Jogja, 2-nya pakai angka JOGJA.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Produk, aku ada kabar baik nih buat kamu yang lagi menanya-nanya. Kira-kira di bulan-bulan ini ada kabar baik apa ya dari Indonesia yang belakangan tuh kita lagi di, ya, dikasih uji coba gitu ya. Bukan di uji coba sih, lebih tepatnya dikasih ujian yang bertubi-tubi gitu. Tapi dibalik itu semua, teman Pro 2 pasti akan ada hikmahnya yang bisa kita ambil, ya kan. Dan dari kabar yang banyak bikin kita menghela nafas panjang, tapi tetap ada kabar baiknya. Ya, salah satunya adalah Indonesia menambah 1172 cagar budaya peringkat nasional sepanjang 2026, teman Pro 2. Dan sampai bulan Agustus kemarin ya, ini jumlahnya ada terdiri 430 objek yang ditetapkan pada tahap pertama dan tambahan 742 rekomendasi penetapan setelah proses pengkajian oleh tim ahli cagar budaya nasional, teman Pro 2. Dan penetapan ini tuh dilakukan sama Kementerian Kebudayaan sebagai bagian dari upaya melindungi, mengembangkan, dan juga memanfaatkan warisan budaya Indonesia secara berkelanjutan. Dan jumlah objek yang masuk dalam daftar terbaru adalah Istana Merdeka, kemudian Jembatan Ampera yang ada di Palembang, ada juga situs cagar budaya Desa Hilisemaitano, ada juga situs cagar budaya Liawaburi, sampai berbagai koleksi museum kayak misalnya Keris Pusaka 1 Raksasa Bedak, dan juga Arca Maitreya Duduk, dan juga Wayang China Jawa, teman Pro 2. Jadi penetapan ini mencangkup sejumlah benda hasil repatriasi dari luar negeri seperti keris kelungkung dan juga 6 koleksi pita maha, teman Pro 2. Dan adanya tambahan ini, pemerintah juga terus ngedorong pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari upaya menjaga identitas dan juga warisan budaya nasional. Jadi boleh dibilang sekarang warisan budaya kita nambah lagi, teman Pro 2 ya. Dan ini bertambah sejak kemarin ya, Agustus 2026. Semoga habis ini ada lagi yang baru nambah lagi koleksinya.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

makanya kalau sekarang lebih aware untuk pakai masker teman pro 2. Yes, lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan? Dan tadi sempat aku bilang di udara yang gak menentu kayak gini, gak ada salahnya juga buat pakai pelindung mata alias kacamata. Karena yang namanya debu tuh kan kadang suka ngeganggu di mata, ya kan? Apalagi buat teman pro 2 yang mungkin ada di Jakarta yang masih terkena sebaran abu dari Gunung Anak Krakatau. Teman pro 2, beberapa cara bisa kamu lakukan gitu ya, pakai masker, pakai kacamata, pakai pelindung apapun itu gitu kan, karena abu vulkanik ini juga jadi salah satu yang harus diwaspadai teman pro 2. Bahkan epidemiolog dari University Griffith Australia, Diki Budiman bilang kalau bahaya abu vulkanik ini juga gak bagus buat kesehatan tubuh, apalagi juga untuk area mata teman pro 2 ya. Abu vulkanik itu kan bisa menyebabkan kemerahan, terus perih, berair, dan juga sensitif cahaya. Ini bisa jadi salah satu yang bisa dirasakan kalau misalnya kamu kena goresan luka dari si abu vulkanik ini teman pro 2 ya, karena mata juga bisa terkena peradangan konjungtivitis yang menimbulkan kemerahan, rasa terbakar, dan juga sensitif sama sinar matahari. That's why hal yang bisa kamu lakukan buat terhindar dari yang namanya abu vulkanik yang bisa masuk ke mata adalah hindari aktivitas berat teman pro 2. Jadi Diki nganjurin buat hindari dulu deh aktivitas berat ya, kayak misalnya jalan jauh mungkin ya kan, dan juga untuk menghindari yang namanya si abu vulkanik itu. Dan yang paling penting adalah kalau misalnya kamu ngerasa mata kamu tuh kayak agak ngeganjel karena ada sesuatu yang masuk, please bersihin pakai air aja teman pro 2 ya, karena itu yang paling bisa kamu lakukan daripada harus mengucek-ngucek mata. Karena takutnya kalau misalnya kamu gosok mata itu takutnya malah bikin iritasi teman pro 2 ya. Jadi yang paling penting adalah jangan menggosok mata kan, lo misalnya terkena

jam 10 kayaknya harus cabut dulu akunya teman bro 2. Dan habis ini posisi aku bakalan digantikan sama Niken yang nemenin kamu di santai siang sama nanti jam 3. So, kayak gitu Vina pamit. Dan jangan lupa dengerin terus Rose 2.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Kita mulai dari berita pertama atau nomor 2 dari rri.co.id. Penghentian operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta diperpanjang hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian barat akibat paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 1.000 lebih penerbangan dan 119.000 lebih penumpang mengalami dampak langsung berupa pembatalan hingga pengalihan pendaratan. Pihak pengelola mencatat 301 penerbangan mengalami pembatalan langsung dari area terminal bandara darat. Jumlah tersebut mencakup 233 penerbangan domestik, 58 penerbangan internasional, serta 10 penerbangan kargo angkutan barang. Manajemen mengaktifkan prosedur penanganan pemulihan layanan guna membantu seluruh pengguna jasa di stasiun penerbangan. Pihak pengelola menyediakan fasilitas armada bus gratis menuju Yogyakarta, Solo, Semarang, hingga Surabaya. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan memberikan kepastian mengenai perpanjangan penutupan operasional penerbangan darurat.

0: dua perjalanan kereta api tambahan imbas dari penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menjelaskan penambahan perjalanan kereta api ini menjadi langkah antisipasi sekaligus untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang terdampak atas ditutupnya Bandara Suta sementara waktu. Feni menyebut perjalanan kereta api tambahan ini merupakan bentuk kesiapan KAI dalam memberikan alternatif mobilitas bagi masyarakat di tengah adanya hambatan kondisi alam yang berdampak pada perjalanan udara. Dia menghimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan, khususnya masyarakat yang berada di wilayah terdampak sebaran abu vulkanik.
1: Info Pro 2.
0: Masih dari rri.co.id, teman berdua, Kementerian Dalam Negeri mengizinkan aparatur sipil negara menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home hingga 80%. Kebijakan fleksibilitas kerja tersebut diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang terdampak oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Penerapan sistem kerja dari rumah dapat disesuaikan dengan kondisi serta tingkat kedaruratan daerah. Langkah antisipasi ini dapat diberlakukan apabila aktivitas erupsi berpotensi mengganggu kesehatan dan keamanan masyarakat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Bradua Jogja, teman terbaik kamu karena kita ada di Asia sesungguhnya. Halo, hai teman Bradua, di Santai Siang bareng sama Niken pastinya. Setiap hari Senin ya, dan Niken teman Bradua nemenin kamu di Santai Siang sama nanti jam 3 sore. Buat kamu yang mau request lagu di Bradua Hitlist Santai Siang, ini sudah ada Katri, ada Aziza juga. Ada teman Bradua yang sudah WhatsApp ke Niken ya, pengen diputerin, kirimin playlist buat Bradua Hitlist Santai Siang teman Bradua. Abis ini aku akan share playlistnya buat Katri, buat Aziza dan juga buat teman Bradua. Nanti kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

2 Hitlist, nemenin kamu barengan sama Nikan Tomo Bra 2. Aku mau share 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara yang sudah aku siapkan di Bra 2 Hitlist nanti siang sampai nanti jam 12 siang Tomo Bra 2. Udah aku share di WhatsApp grupnya Bra 2 Jogja. Buat kamu yang belum masuk, kamu bisa WhatsApp Kerikan untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan request kami di Bra 2 Jogja ya. Atau kalau mau minta playlist lengkapnya juga boleh banget, kamu bisa WhatsApp Kerikan di 0811-251-1025. Aku bacain juga untuk playlistnya dari lagu Indonesia. Kamu bisa request lagunya Afgan, Langit Merah Muda, Tulus Teh Hijau, Fabi Alser, Nikmati Sakitnya, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Jazz Dari Mata, Liodra Sabda Rindu, Nadine Ambiza Bertaut, Juicy Lucy Gurun Hujan, Mahal Ini Percuma, atau Pice Kota Bahagia Lagi Teman Berdua. Dari lagu mancanegara ini ada lagunya Big Bang Big, Twice, Pop, Ariana Grande, Had That Lee Made You Love Me, Camila Cabello, Never Be The Same, Love I Like Me Better, Megan Trainor, Like I'm Gonna Lose You, Alex Warren, Emerald A, BTS, Hooligan, Season, Nobody Gets Me, sama Heart to Hearts, Root, sama Bra 2. Buat kamu yang tertarik ya untuk dengerin lagu-lagu di Bra 2 Hitlist santai siang, boleh banget kamu bisa WhatsApp kan ikan di 0811-251-1025.

Tamu Pro 2, kita buka Pro 2 Hitlist Santai Siang. Sampai nanti jam 12 siang buat kamu yang belum request lagu kenikan, kamu bisa WhatsApp di 0811-251-1025 ya. Abis ini aku mau puterin 5 lagu. 3 lagu yang paling banyak direquest dulu teman Pro 2. Aku puter lagunya Tulus Teh Hijau yang direquest sama Aziza di Klaten. Terus Karini di Pakem sama Taufik di Gudean ya. Terus aku puter lagunya Liodra Sabda Rindu, direquest juga sama Aziza sama Karini di Pakem teman Pro 2. Terus aku puterin lagunya Juicy Luisi Gurun Hujan, ya direquest sama Karini di Pakem, direquest juga sama Taufik di Godea. Nanti dua lagunya aku puterin dari ya direquest sama Katri di Playin. Ada Big Bang Big sama Twice Pop teman Pro 2. Jadi 5 lagu yang sudah direquest sama Taufik, Rindi, Aziza sama Katri di Playin ya. Sudah aku siapkan teman Pro 2, mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu pertama yang paling banyak direquest, lagunya Tulus Teh Hijau.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Halo Mama Pradiba, masih di Pradiba Hitlist. Santai siang barengan sama Nika sampai nanti jam 12 siang. Buat kamu yang belum request lagu Kenikian di Pradiba Hitlist Santai Siang, boleh banget sama Pradiba, kamu bisa WhatsApp Kenikian ya di 0811-251-1225. Nanti kamu bisa WhatsApp aja minta dikasih playlistnya, supaya aku bisa ngasih kamu playlist lagu-lagu yang belum aku puterin di Pradiba Hitlist Santai Siang ini apa aja teman Pradiba. So, habis ini aku mau muterin 4 lagu dulu teman Pradiba. Aku puter lagunya Fabio Aser, Nikmati Sakitnya, diriku sama Taufik di Godean. Habis itu aku puterin lagunya Mahal Ini Percuma yang diriku sama Aziza di Klaten. Terus aku puterin lagunya Ariana Grande That I Made You Love Me yang diriku sama Karin di Pakem. Terakhir aku mau puterin lagu yang diriku sama Katri di Playin dari Season Nobody Gets Me teman Pradiba. So, 4 lagu ya sudah aku siapkan yang diriku sama Taufik, Karin, Katri sama Aziza di Klaten teman Pradiba sudah aku siapkan. Mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagu yang mellow-mellow dulu teman Pradiba. Lagunya Fabio Aser, Nikmati Sakitnya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Kalau dengar kata laksamana laut, yang muncul pertama kali di kepala pasti seorang laki-laki. Tapi ada loh perempuan Nusantara yang berhasil meraih gelar laksamana. Ia adalah Laksamana Malahayati, pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil menjadi laksamana perempuan pertama di dunia. Perjuangan Laksamana Malahayati dimulai dari pertempuran Kesultanan Aceh melawan Belanda di Selat Malaka yang menewaskan suaminya. Gugurnya sang suami mengobarkan tekad Laksamana Malahayati untuk menuntut balas dan melanjutkan perjuangan suami tercinta. Dalam perjuangannya, Laksamana Malahayati membentuk pasukan Inong Bale yang berisikan wanita janda yang ditinggal suaminya gugur dalam peperangan. Bersama pasukannya inilah Laksamana Malahayati berhasil mengalahkan pasukan Cornels the Houtman dan membunuh sang kapten dengan rencongnya. Karena keberanian dan ketangguhannya inilah, pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Laksamana Malahayati. Nama Laksamana Malahayati juga diabadikan sebagai nama tempat dan lembaga strategis di Indonesia.
2: Ini Indonesia.

Prapa Dariwa, aku update dulu lagu-lagu yang belum aku putarin di Prapa Dariwa. Hitlist santai siang sampai nanti jam 12 siang teman Prapa Dariwa, supaya kamu masih bisa request lagu sampai nanti jam 12 ya. Dari lagu Indonesia ini tinggal tiga lagu aja yang belum aku putarin. Ada Jazz dari Mata, Nadine Amiza Bertau, sama Picekota Bahagia Lagi. Dari lagu mancanegara ini masih cukup banyak, ada Love I Like Me Better, Megan Trainor Like I'm Gonna Lose You, Alex Warren Emerald A, BTS Hooligan, sama Heart to Heart Root teman Prapa Dariwa. Buat kamu ya yang tertarik untuk dengerin lagu-lagu ini, boleh banget teman Prapa Dariwa, kamu bisa WhatsApp ke Niken, masih bisa aku puterin sampai nanti jam 12 siang teman Prapa Dariwa. Masih banyak waktunya ya, kamu bisa WhatsApp ke Niken di 08112511025. Habis ini aku mau puterin dulu 3 lagu. Aku puterin lagunya Afgan, Langit Merah Muda, yang direquest sama Aziza di Klaten, direquest juga sama Kak Santoso di Wonogiri ya. Terus aku puterin lagunya Eno featuring Ariel Semara Sesi Potret, yang direquest sama Kak Arini di Pakem. Terakhir aku puterin lagunya Camila Cabello Never Be The Same, yang direquest sama Katri di Playen teman Prapa Dariwa. So, aku ingetin sekali lagi buat kamu yang mau request lagu di Prapa Dariwa Hitlist santai siang sampai nanti jam 12, boleh banget bisa WhatsApp ke Niken di 08112511025 ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodwe, bencana bisa datang kapan saja. Jangan panik, yang penting kita siap. Ini dia 5 tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana. Pertama, kenali resiko di sekitar kita. Apakah rawan banjir, gempa, atau kebakaran? Ketahui bahayanya. Kedua, buat rencana darurat keluarga. Tentukan titik kumpul dan cara berkomunikasi jika terpisah saat bencana terjadi. Ketiga, siapkan makanan, air, obat-obatan, senter, baterai, dan dokumen penting dalam plastik kedap air dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana. Keempat, pahami jalur evakuasi. Pastikan kita tahu rute aman menuju tempat pengungsian atau titik selamat. Dan yang paling penting, tetap tenang dan waspada. Jangan mudah percaya hoax ya. Pastikan informasi kamu berasal dari sumber resmi seperti BMKG atau BNPB.

Temu Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist Santai Siang barengan sama Niken sampai nanti jam 12. Buat kamu yang belum request lagu ke Niken, masih bisa Temu Pro 2. Kamu bisa WhatsApp ke Niken di 0811-251-1025 ya. Update dulu kali Temu Pro 2 ya, supaya kamu bisa langsung request lagu di Pro 2 Hitlist Santai Siang barengan sama Niken di siang hari ini. Dari lagu Indonesia ini tinggal lagunya Pice Kota Bahagia lagi. Dari mancanegara tinggal Heart to Heart Serut, Alex Warren Emerald A, Megan Trainor Like I'm Gonna Lose You, sama Love I Like Me Be, I Like Me Better, Teman Pria 2. Buat kamu yang tertarik ya untuk dengerin 5 lagu yang belum aku puterin di Pria 2 Hitlist Santai Siang ini, boleh banget bisa WhatsApp Kenny Ken di 0811-251-1025 ya. Habis ini aku mau puterin 3 lagu. Aku puterin lagu yang dari kuasa sama Katri di Playen. Baru aku puterin sekarang ada BTS Holigain. Kemudian aku puterin lagu yang dari kuasa sama Taufik di Godean. Ada Jazz dari Mata. Terakhir aku puterin lagu yang dari kuasa sama Azizah, Nadine Amizah Bertaut, Teman Pria 2. So, 3 lagu berarti sudah aku siapkan Teman Pria 2. Mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya yang dari kuasa sama Katri di Playen, BTS Holigain.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

Pradua sudah hampir jam 12 siang. Mungkin ini adalah playlist terakhir yang bisa aku putarkan di Pradua Hitlist nanti siang ya. Sudah aku siapkan 3 lagu yang direkam sama Bayu di Godean, teman Pradua. Terakhir-terakhir dapat sisa-sisaan ya, Bay. Dia pengen diputar lagunya Love, I Like Me Better, Heart to Heart, Serut, sampai Pice Kota Bahagia lagi ya, teman Pradua. So, karena ini adalah playlist terakhir yang mungkin bisa aku putarkan di Pradua Hitlist nanti siang, karena udah hampir jam 12 siang, teman Pradua. Mari kita putarkan supaya cukup waktunya. Kita mulai dari lagu pertama dulu, lagunya Love, I Like Me Better.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Untukmu anak bungsu si ahli memendam luka. Buku ini adalah kumpulan narasi reflektif yang menghadirkan suara-suara anak bungsu yang sering disalahpahami. Lewat tulisan yang personal, lembut dan menyentuh, sang penulis Hidya Hanin membongkar stereotip bahwa anak bungsu selalu menjadi yang paling disayang dan dimanja. Padahal di balik senyumnya, si bungsu sering memendam kegelisahan, kehilangan ruang bersuara, dan harus menjalani apa yang bukan pilihannya, melainkan menjalani ekspektasi orang lain.
3: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
2: Buku ini jadi ruang aman bagi si bungsu untuk menyuarakan impiannya, ketakutan yang tersembunyi, dan juga perasaannya sebagai harapan terakhir dalam keluarga. Yang istimewa, tulisan-tulisan Hanin tidak hanya relevan untuk anak bungsu. Anak sulung, anak tengah, bahkan anak tunggal pun bisa menemukan bagian dirinya di antara halaman-halaman tulisan Hanin. Dengan gaya tutur yang jujur dan penuh empati, buku ini mengupas dinamika keluarga, pencarian jati diri dan juga usaha untuk didengar. Ini adalah buku yang memberikan pelukan hangat untuk mereka yang merasa kecil di tengah bisingnya dunia. Sebuah pengingat bahwa setiap anak termasuk si bungsu berhak punya suara dan cara sendiri untuk mewujudkan harapan-harapannya.
3: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Tema Berdua masih ditemenin sama Nike di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore. Tema Berdua, habis ini aku mau ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol di Santai Siang. Tema Berdua, kita cukupkan dulu Berdua Hitlist Santai Siang ya. Semoga gak ada lagu-lagu yang aku kelewat puterin. Tema Berdua, semoga semuanya sudah aku putarkan, gak ada yang kelewatan. Nanti kalau mau request lagu lain boleh banget, tapi setelah jam 1 siang Tema Berdua ya, karena habis ini aku mau ngajakin kamu untuk ngobrol dulu di Santai Siang Obrolan UMKM Kita Indonesia. Nanti kita akan ngobrolin soal sociopreneurship ala Gen Z membangun UMKM pendidikan yang berdampak, bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Berdua Jogja. Ada Kak Amalia Ramadhani Putri selaku founder Amara Academy Teman Berdua. Nanti kamu bisa WhatsApp ke Diken kalau kamu tertarik untuk dengerin obrolan kita atau emang mau tanya-tanya Teman Berdua. Nanti kamu bisa WhatsApp aja ke Diken di 0811 251 1025.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Waktunya
2: ngobrol bareng
3: di Pro 2 Jogja.
4: Serang 2,5 FM Bradua Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Bradua, di santai siang barengan sama Niken. Seperti tadi yang sudah aku bilang teman Bradua, aku mengajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol di siang hari ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio Bradua Jogja ya. Nanti kita akan ngobrolin soal sociopreneurship ala Gen Z, membangun UMKM pendidikan yang berdampak ya. Nanti kalau kamu mau tanya-tanya terkait tema kita siang hari ini juga boleh banget ya, kamu bisa WhatsApp ke Niken di 0811-251-1025. Kamu juga bisa simak kita lagi live YouTube teman Bradua, nanti bisa simak kita ngobrol juga di live YouTube-nya. Kamu cek aja di YouTube RRI Jogja Official ya, kita live YouTube di sana teman Bradua. So, mungkin aku kenalin dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio Bradua Jogja. Ada Kak Amalia Ramadhani Putri selaku founder Amara Academy. Halo, selamat siang Kak Amalia.
5: Halo, selamat siang Kak.
4: Aku ternyata tadi aku udah sempat kenalan teman Bradua. Aku panggilnya bukan Kak Amalia tapi Kak Amel ya.
5: Betul.
4: Kenapa sih kalau namanya Amalia tuh suka dipanggilnya Amel?
5: Karena sebenarnya itu ada ceritanya Kak. Kenapa saya dari Amalia dipanggil Amel? Karena dulu waktu SD saya panggilannya Lia pas kelas 1, tapi ternyata teman saya satu lagi juga namanya Lia. Jadi setelah itu saya berganti nama jadi Amel gitu.
4: Aku pikir gara-gara Amalia tuh kan kayak agak terlalu panjang ya, Amalia gitu terlalu panjang. Yeah. Tapi kalau Amal kayak kok Amal gitu, jadi diplesetin lah jadinya Amel gitu.
5: Betul, diplesetin jadi Amel. Begitu kira-kira sejarahnya Kak.
4: Oke. Kita akan ngobrolin teman Bradua terkait tema kita siang hari ini, sociopreneurship ala Gen Z, membangun UMKM pendidikan yang berdampak. Berarti hari ini kita akan ngobrolin soal UMKM pendidikan ya. Betul. Mungkin aku akan mengawali pertanyaan pertama di siang hari ini. Kenapa sih Kak Amel mau gitu ya mengembangkan UMKM ini di bidang pendidikan? Karena kadang-kadang kalau menurut aku sebagai, kita juga sama-sama Gen Z ya, kalau memang kita kepikiran untuk bikin bisnis, akhir-akhir ini kan banyak banget bisnis kuliner. Kenapa Kak Amel akhirnya gak bikin bisnis kuliner tapi mau bikin UMKM atau bisnis, bukan bisnis ya, tapi sociopreneurship terkait dengan bidang pendidikan? Kenapa Kak Amel? Monggo.
5: Oke, nah kalau bertanya tujuannya ya Kak, kenapa saya pilih bidang pendidikan untuk dijadikan sebagai bisnis, karena yang pertama saya meneliti dari lokasi dulu di mana saya tinggal, yaitu di Jogja gitu. Kan Jogja ini dikenal sebagai kota pelajar gitu ya Kak. Banyak sekali siswa mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Nah saya juga meneliti dari, saya kan juga SMA-nya di sini, SMP juga di sini. Saya meneliti banyak dari siswa Jogja itu, siswa sekolah di Jogja itu yang memang jiwanya itu sangat kompetitif begitu Kak, dalam belajar. Dan mereka pasti ada tuh nanti setelah pulang sekolah ada les tambahan, kemudian ada private tambahan dan lain-lain. Dan saya melihat hal itu sebagai peluang bagi saya, gimana caranya supaya saya bisa membikin atau membuat sesuatu yang baru di bidang pendidikan, yaitu yang bisa mensupport karir ataupun mimpi dari para siswa kedepannya. Dan saya bangun bisnis ini juga karena saya ingin memberikan dampak yang nyata gitu ya Kak. Saya ingin memberikan manfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi siswa yang lainnya, seperti itu.
4: Apakah dulu Kak Amel juga selama tinggal di Jogja ya, karena ini juga tinggal di Jogja, apakah dulu waktu sekolah juga sempat ikut kayak ini adalah apa namanya UMKM pendidikan yang dibikin sama Kak Ara, Kak Amel, ini adalah bimbel ya, seperti yang ini. Coba aku akan tanya dulu deh teman Bradua, kira-kira dulu akhirnya kenapa memutuskan untuk bikin UMKM pendidikannya ini dalam bentuk bimbel?
5: Kenapa dalam bentuk bimbel? Terutama di sini saya mau disclaimer dulu ya, terutama bagi para penonton gitu ya, atau para apa Kak julukannya?
4: Pendengar, teman Pro 2.
5: Nah, kenapa saya milih bimbel, tapi di sini spesifikasinya bimbel yang saya bikin adalah sistemnya les privat, jadi tentornya yang datang ke rumah siswa. Nanti kita akan fasilitasi tentornya dari orang tua pengen seperti apa. Mungkin dari orang tua pengennya prefer dari jurusan ini untuk mengajar anaknya dan lain-lain gitu. Karena dulu saya pernah bimbel di suatu les-lesan juga, tapi saya merasa kalau saya bimbel di situ, karena mungkin ruangannya terlalu besar, muridnya terlalu banyak, jadi saya prefer untuk les privat aja, Kak. Oleh karena itu, kenapa saya bukannya bimbel les privat? Karena saya juga nyamannya les privat dari dulu pengalaman-pengalaman saya pribadi seperti itu.
4: Oke, tadi yang sempat mau aku tanyakan adalah apakah Kak Amel ini dulu juga pengalamannya ikut bimbel? Ternyata sudah dijawab teman berdua, ternyata pengalaman juga ikut bimbel, cuman karena terlalu banyak. Memang ya, kalau ikut bimbel tuh kadang saking apa ya, antusias atau betul, saking pengennya untuk menarik siswa yang mau diajarkan, jadi kayak terlalu banyak dan akhirnya kurang efisien gitu ya, betul, Kak Amel. Betul. Jadi bikinlah sekarang itu bimbel privat dan nanti dari tentor-tentornya yang datang ke rumah-rumah siswa,
5: betul,
4: gitu ya.
5: Betul Kak, betul sekali.
4: Mungkin ini adalah sasarannya deh, aku akan tanya sasarannya kira-kira apakah cuman siswa-siswa dari SMA mungkin yang mau ikut atau mau belajar UTPK misalnya, atau kira-kira ada sasaran lain atau segmentasi lain, Kak Amel?
5: Oke, kalau dari segmentase produk kami sendiri, karena les privat, kita menyasar semua kalangan, Kak. Jadi ada TK, SD, SMP, SMA, bahkan kita juga memfasilitasi kalau misalkan mahasiswa juga ada yang perlu atau butuh bimbingan, misalnya bimbingan olimpiade atau bimbingan robotik, dan saya memanfaatkan relasi yang saya punya gitu kan. Jadi relasi saya misalkan ada yang memang dia mengajar di bidang OSN, nanti kita akan template-kan dia atau kita akan susun dia untuk mengajar OSN gitu, sesuai dengan permintaan siswanya gitu, Kak. Jadi kita buka untuk semua jenjang dari TK sampai dengan kuliah. Tapi untuk saat ini yang masih banyak diminati adalah SMP, karena SMP di Jogja itu persaingannya sangat ketat untuk masuk ke SMA favorit. Mungkin seperti Kak Adi kan tahu ya, Kak. Jadi banyak banget siswa SMP yang terus-menerus minta les privat gitu, Kak.
4: Oke, karena di Jogja juga salah satu mutu pendidikan paling bagus di Indonesia.
5: Betul,
4: ya, Kak Amel.
5: Okay, tapi jadi selain les privat, saya juga buka online, Kak. Jadi Amara Academy juga ada online ya. Jadi bagi teman-teman mungkin di luar Jogja yang ingin les tapi terkendala, oh rumah saya nggak di Jogja, Kak, gitu, nanti kita bisa fasilitasi secara online seperti
4: okay,
5: itu.
4: Jadi bisa offline, tentornya datang ke rumah-rumah siswa, juga bisa online ya.
5: Betul sekali, Kak Niken.
4: Oke. Ternyata juga sekarang itu teknologi itu kan sangat mudah, teman berdua ya.
5: Betul.
4: So mungkin di apa namanya, pernah nggak sih Kak Amel ini kan, ternyata tadi setelah aku tanya-tanya juga, Kak Amel ini adalah lulusan bahasa Inggris teman berdua, jadi bukan spesifikasi lulusan pendidikan ya, Kak Amel.
5: Betul.
4: Kenapa akhirnya Kak Amel kepikiran sih, karena kan bukan lulusan pendidikan ya, kepikiran untuk bikin bimbel, padahal jurusannya tadi setelah aku ngobrol sastra Inggris, betul ya Kak Amel?
5: Oke, jadi jurusan saya itu sebenarnya saya kuliah di UGM, kemarin barusan lulus, alhamdulillah barusan wisuda bulan kemarin, dan jurusannya itu bahasa Inggris, Kak, bukan sastra Inggris.
4: Oh, bahasa Inggris.
5: Iya,
4: ya.
5: Iya, karena di UGM itu ada dua jurusan yang Inggris. Yang pertama ada sastra Inggris, yang kedua itu bahasa Inggris. Cuman kalau untuk peminatan saya, bahasa Inggrisnya itu lebih ke untuk public relations, kemudian untuk menjadi bisnis gitu kan, untuk digital marketing dan lain-lain. Tapi kenapa saya kok minatnya di pendidikan? Karena ceritanya waktu saya kuliah di semester 4 kalau nggak salah, saya diminta pertama kali oleh dosen saya untuk ngajarin anaknya untuk persiapan tadi TKA SMP untuk masuk ke SMA. Nah dari situ kok saya jadi suka gitu, suka dengan ngajar, suka dengan dunia pendidikan gitu. Lambat laun setelah saya telateni dunia pendidikan, dunia mengajar, akhirnya saya tahu nih polanya seperti apa gitu kan, kemampuan anak-anak seperti apa, soalnya seperti apa, dan akhirnya saya berani untuk memutuskan membuka bimbel privat sendiri gitu.
4: Oke, jadi bermula dari ngajarin anaknya dosen ya.
5: Betul. Jadi rezekinya dari situ,
4: rezekinya
5: berawalnya
4: dari situ. Oke. Dulu pertama kali bikin bimbel, apa tantangan yang paling susah sih, Kak Amel?
5: Kalau tantangannya yang jelas yang pertama adalah menarik siswa atau menarik pelanggan seperti itu Kak. Bagaimana cara kita mencari siswa gitu. Jadi dulu promosinya kita datengin ke misalkan event-event atau sekolah-sekolah, kita bagi brosur dan lain-lain. Tapi semakin kesini alhamdulillah kita yang dilirik sama siswa, karena kita juga mengedepankan kualitas gitu ya Kak. Jadi banyak dari siswa yang maunya lesnya sama saya gitu, atau sama tim dari Amara Academy gitu. Jadi memang kita harus effort dulu Kak di awal, akhirnya sampai sekarang kita yang dilirik sama siswa gitu.
4: Tapi kan juga banyak banget kalau sekarang ya, tidak dipungkiri juga Teman Pradua kan sekarang tuh banyak platform digital gratis.
5: Betul.
4: Kak Amel, itu apakah menjadi sebuah tantangan tersendiri juga sampai sekarang?
5: Kalau untuk platform digital, jujur iya merupakan tantangan ya Kak, seperti mungkin yang lain gitu ya. Karena saya dulu juga pernah mengikuti platform digital itu, tapi yang mana saya sudah jelaskan tadi, kita juga mengedepankan kualitas, kita juga pilih-pilih Kak terhadap mentornya gitu. Karena saya anak UGM, jadi saya punya banyak relasi teman-teman di UGM. Nah itu saya tarik dan saya ajak untuk bisa menjadi mentor, baik offline maupun online gitu. Jadi kita dari situ menganalisis marketnya dulu, kita pilihkan tentor yang berkualitas, kemudian kalau misalkan cocok baru mulai lesnya. Jadi bisa kita analisis lagi, bisa kita buatkan strateginya lagi. Jadi kita juga ada pembeda dengan yang lain seperti itu.
4: Oke, jadi tentor-tentornya juga dari UGM juga ya?
5: Kebanyakan dari UGM Kak, betul.
4: Oke, oke. Ini pastinya sudah sangat-sangat berkualitas Teman Pradua. Jadi buat kamu juga yang nanti mungkin punya keponakan atau adik ya yang bingung, kira-kira kamu nggak bisa ngajarin, terus mau bimbel aja. Nanti mungkin bisa datang ke sini Teman Pradua di Amara Academy ya.
5: Betul.
4: Oke, kita sambil tunggu pertanyaan dulu dari Teman Pradua yang mau tanya terkait tema kita siang hari ini, Sociopreneurship ala Gen Z membangun UMKM pendidikan yang berdampak. Boleh Teman Pradua kalau mau tanya WhatsApp ke Niken ya di 0811251125. Kita tunggu Teman Pradua.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember bro.
4: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus sis.
3: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
5: Nungguin ya.
6: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Waktunya
3: ngobrol bareng
4: di Prodo Jogja.
2: Prodo Jogja.
5: Selamat 2,5 bang berdua Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih barengan sama Nikan, teman berdua. Masih barengan juga sama Kak Amel ya. Kita masih ngobrolin topik kita di siang hari ini, sociopreneurship ala Gen Z, membangun UMKM pendidikan yang berdampak ya. Buat kamu yang mau tanya-tanya terkait tema kita siang hari ini, boleh banget teman berdua bisa WhatsApp ke Nikan ya di 0811-251-1025. Kamu juga bisa simak kita di live YouTube ya, karena kita juga lagi live YouTube teman berdua di RRI Jogja Official. Nanti bisa cek aja di sana teman berdua. Abis itu bisa tanya-tanya ke Niken ya di 0811-251-1025. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Kak Amel, mungkin bisa aku bacain ya.
6: Boleh Kak Niken, silahkan.
5: Ini dari Fuad dulu, tapi ini bukan tanya.
6: Oh iya.
5: Dia katanya, saya punya rencana dan keinginan untuk membuka perpustakaan rumahan untuk anak-anak sekitar. Semoga dapat terwujud. Tidak untuk komersil, tapi emang pengen membudayakan membaca di lingkungan sekitar. Sociopreneurship, tapi ini bukan entrepreneurship ya berarti ya, karena bukan untuk komersial ya.
6: Iya, lebih ke memberikan dampak sosial aja, tapi itu ya termasuk tujuan yang bagus ya, gitu.
5: Tapi ini bukan UMKM pendidikan ya, tapi ya apa ya namanya?
6: Sosio-sosionya.
5: Oke. Mungkin bisa Kak Fuad, ini rumahnya ada di mana? Mungkin teman berdua bisa datang ya nanti ke rumahnya Kak Fuad, karena dia pengen buka perpustakaan rumahan buat anak-anak teman berdua. So lanjut, ini dari Bayu di Godean, katanya bagaimana sih Kamel cara paling efektif bagi pelaku UMKM di sektor pendidikan untuk menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus menghadirkan layanan yang tetap terjangkau oleh masyarakat luas di tengah ketatnya persaingan saat ini?
6: Oke, terima kasih Kak Niken atas pertanyaannya. Tadi yang nanya siapa Kak?
5: Bayu di Godean.
6: Oke, untuk Kak Bayu di Godean, pertanyaannya bagus ya. Ini karena kita sesama, mungkin sesama punya bisnis gitu ya. Jadi ini kita perlu brainstorm juga ya. Ini menjadi ajang diskusi gitu ya Kak. Nah, gimana caranya kita mengedepankan tadi ya, salah satunya adalah dengan teliti market dulu, pasarnya seperti apa. Misalkan Kak Bayu nih di Godean, Kak Bayu bisa teliti dulu di Godean itu relatif siswanya itu seperti apa. Apakah mereka lebih suka untuk les atau mereka lebih condong untuk belajar di rumah gitu. Karena kemampuan ekonomi dari daerah tersebut itu juga menjadi salah satu pertimbangan Kak, salah satu perhitungan, dan juga ability atau kemampuan dari siswanya, apakah mereka juga pengen sepengen itu untuk les atau enggak gitu. Nah itu yang pertama Kak, yang harus kita ketahui dulu. Kemudian yang kedua, gimana caranya supaya tetap bisa bersinar di tengah banyaknya gitu kan. Sekarang banyak banget bimbel online atau bimbel-bimbel privat lainnya gitu. Kita harus punya pembeda, pembeda dari bimbel-bimbel yang lainnya. Nah itu mungkin harus dipikirin oleh Kak Bayu tadi ya, yang pembeda dari punyanya Kak Bayu itu apa, seperti itu. Nah mungkin bisa diteliti dari platform lain atau bimbel lain, pembedanya itu seperti apa yang belum pernah ada sebelumnya, kayak gitu. Kemudian terakhir tadi apa Kak pertanyaan dari Kak Bayu?
5: Wait. Tadi sih dia tanyanya menghadirkan layanan yang tetap terjangkau oleh masyarakat luas di tengah ketatnya persaingan sekarang.
6: Oke, dan juga bagi business owner gitu ya, kita juga tetap harus learning. Kita harus belajar. Di mana kesalahan kita, atau mungkin pas kita awal-awal buka bisnis gitu ya, oh ternyata aku masih kurang di sini, aku masih kurang belajar. Mungkin sekarang zamannya digitalisasi, kita juga harus lebih melek dengan digitalisasi gitu. Kita nggak boleh ketinggalan kalau memang usaha kita ingin terus up to date ke depannya. Kalau sekarang saya juga belajar coding, saya juga belajar yang lain-lain, karena saya berpikir bahwa kita juga harus mengikuti dengan perkembangan zaman agar kita juga nggak ketinggalan. Jadi sebagai business owner itu kita juga perlu belajar, bukan hanya belajar cara mengembangkan bisnis, tapi juga kapasitas diri kita juga ikut harus di belajar gitu, harus dipelajari,
5: asah
6: lagi
5: gitu ya,
6: diasah gitu
5: ya.
6: Betul Kak.
5: Oke, ternyata sebenarnya kalau mau bikin bisnis tuh agak rumit ya Kak Amel.
6: Betul, rumit-rumit. Bahagia tapi Kak.
5: Agak rumit ya, dengernya aja tuh agak pusing tuh om berdua ya, karena harus melakukan ABC banyak banget. So lanjut, ini dari Katri di Playen. Selamat siang Madigan dan Mbak Mel, izin bertanya, bagaimana caranya bikin program privat yang santai tapi tetap berkualitas dan nggak ngebosenin? Pengalaman anak aku ya, kalau privat kayak nggak ikhlas soalnya gurunya cuma fokus ke dia, jadi belajarnya tuh kerasa berat banget.
6: Oke, ini konteksnya ibunya mau buka les privat atau seperti apa ini Kak Niken, mungkin ditangkepnya dari pertanyaannya?
5: Mungkin iya kali ya, atau gimana sih? Biar anaknya itu, karena dia berdasarkan pengalaman dari anaknya, anaknya itu belajar kalau privat itu agak bosen karena isinya kayaknya mungkin cuma belajar-belajar terus dan satu guru fokus ke satu anak mungkin gitu ya, jadi kelihatannya ngebosenin gitu.
6: Oke. Kalau di Amara Academy sendiri kita juga turut menganalisis kemampuan kognitif anak seperti itu Kak. Mungkin pertemuan biasanya kita pakai di pertemuan pertama gitu Kak, pertemuan pertama kita pertama kali nih ketemu sama anaknya, kita analisis dulu nih, oh anaknya tipe yang seperti apa, apakah anaknya tipe yang bisa duduk diam mendengarkan tentor atau dia harus diselingi dengan bermain-main gitu. Kalau misalkan dari pertemuan pertama sudah bisa kita analisis, maka setelahnya bisa kita sesuaikan dengan media pembelajaran. Kalau saya biasanya seperti itu. Ada contohnya anak murid saya yang memang dia belajarnya harus sambil bermain. Jadi saya kuncinya ketika saya mengajari anak itu, saya bawa permainan-permainan yang memang juga mengasah daya kognitif anak. Kan kalau saya ngajarin bahasa Inggris, jadi saya bawa permainan-permainan bahasa Inggris, tapi nanti lesnya ada belajarnya tapi juga ada mainnya biar tidak monoton gitu. Jadi kita juga perhatikan tumbuh kembangnya anak. Misalkan dari satu pertemuan itu dia harus mencapai 15 vocabulary tambahan. Nah, tapi kita belajarnya bukan hanya dari misalkan pohon bahasa Inggrisnya apa, enggak, kita sambil bermain gitu Kak, sambil untuk mengasah daya ingat anak, keterampilan, kecerdasan dan lain-lain seperti itu.
5: Oke, jadi nanti akan dianalisa dulu. Betul. Ya di pertemuan pertama kira-kira si anaknya ini mau gimana. Kecuali kalau memang udah agak gede, anaknya memang yang tertarik untuk ikut bimbel sih mungkin lebih gampang
6: gitu,
5: ya
6: kan?
5: Tapi kalau disuruh orang tua mungkin kayaknya agak susah ya.
6: Iya, karena tiap anak itu beda-beda gitu.
5: Oke. Ini masih dari Katri di Play ya. Dia masih tanya terus minta tolong bagi tipsnya Kak Amel untuk anak bunda yang mau memulai UMKM pendidikan tapi takut gagal. Terima kasih.
6: Kalau tipsnya adalah jalani dulu, coba dulu, jangan takut gagal di awal. Karena kalau kita di awal udah ada rasa takut gagal, nanti bawaannya nggak mau coba-coba, pengennya stuck terus gitu. Karena lebih memikirkan resiko dan kegagalan daripada apa sih yang bisa aku benahi atau apa sih sesuatu yang bisa aku dapat di suatu hari nanti. Jadi saran saya, coba aja dulu daripada kita stuck di awal nggak ada progres apa-apa gitu. Jadi mending go with the flow, tapi dengan terus apa ya, mengoreksi apakah saya ada salah selama buka bisnis atau apa lagi yang harus direvisi, diperbaiki dan lain-lain. Karena bisnis itu kayak gitu Kak, jadi kalau kita kebanyakan mikir dulu di awal, nanti jadinya gak action-action gitu.
5: Ya, gak mulai-mulai ya.
6: Benar.
5: Oke, kalau kita masih ngomongin soal bimbel, teman berdua biasanya yang suka ditanyain sama ibu-ibu itu track record dari bimbelnya itu biasanya seperti apa? Siswa-siswanya atau output dari bimbelnya itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sama Kak Amel, mungkin track record siswa yang sudah diajar sama Kak Amel sudah masuk kemana aja kalau di Jogja?
6: Oke, karena kalau Amara Academy sendiri ini sudah ada, sudah dibangun sejak 2024, jadi sekarang total udah 2 tahun ya Kak?
5: 2 tahun.
6: Udah 2 tahun karena ini udah 2026, dan siswa-siswa kami alhamdulillah tersebar di berbagai macam SMA maupun di perguruan tinggi, karena kemarin lebih banyak fokus di itu, bidang SMP dan SMA. Kalau yang SMP dulu kan berarti les untuk masuk ke SMA. Nah sekarang itu alhamdulillah ada yang diterima di SMA N3 Yogyakarta, SMA N5 Yogyakarta, kemudian ada di SMA N8 Yogyakarta gitu, dan dengan nilai rata-rata yang alhamdulillah bagus gitu, 90-an semua gitu. Bahkan ada yang dapat 100 kayak gitu. Untuk yang SMA mau masuk ke kuliah, biasanya lebih fokus di belajar UTBK. Jadi karena saya juga mantan pejuang UTBK dan alhamdulillah keterima di UGM, jadi saya tahu pola soalnya tuh seperti apa gitu, apa yang harus dipersiapkan dan lain-lain. Alhamdulillah kemarin murid saya ada yang masuk fisika UGM, statistika UGM dan lain-lain. Jadi memang yang saya tekankan dari awal adalah kita juga membangun kualitasnya, bukan dari kualitas saya sendiri sebagai yang punya, tapi kualitas tentor-tentor lain juga gitu.
5: Oke. Ternyata outputnya juga bagus banget teman beradua. Nanti kalau misalkan punya anak atau punya ponakan yang tertarik nih, boleh nih teman peradua, karena juga buka online juga ya Kak Amel.
6: Betul.
5: Jadi buat kayak misalnya di Katri kan Gunung Kidul ya, jauh banget.
6: Jauh banget.
5: Nanti bisa ikut online,
6: betul.
5: Oke, so mungkin karena udah jam setengah satu nih, Kak Amel bisa dikasih tahu nih ke teman Pro 2 kira-kira nanti harapannya ke depan untuk Amara Akademi seperti apa, ingin berkembang seperti apa, Kak Amel?
6: Oke, harapannya kita juga bisa membantu terutama para siswa sekolah gitu ya, untuk berjuang meraih mimpinya masing-masing gitu kan. Kita cuman membantu untuk memfasilitasi, dan kita juga harapannya juga bisa menjadi salah satu loncatan batu atau loncatan ilmu untuk mereka menuju goals mereka masing-masing, entah itu di SMA favorit ataupun di PTN favorit dan lain sebagainya. Yang pokoknya tujuan hidup dari saya adalah memberikan dampak yang positif terhadap orang lain. Jadi sebanyak apapun saya bisa bantu, ya udah saya bantu orang lain atau siswa itu untuk meraih tujuannya masing-masing gitu.
5: Oke, sekalian bisnis sekalian berdampak ke masyarakat.
6: Betul.
5: Ya.
6: Betul. Jadi dapat profitnya iya, dapat pahalanya insya Allah juga mengalir seperti itu, Kak.
5: Oke, keren banget teman Pro 2 ya. Jadi terakhir buat Kak Amel, mungkin bagi teman Pro 2 yang tertarik untuk ikut bimbel yang lagi dengerin kita siang hari ini, bisa dikasih tahu kira-kira nanti kalau mau bergabung di bimbelnya Kak Amel, baik online ataupun offline, kira-kira ada di mana, Kak Amel?
6: Oke, teman-teman bisa cek di IG-nya @amaraakademi. Nah, itu nanti di IG-nya ada linktree juga. Nanti teman-teman bisa akses di situ. Nanti ada nomor WA-nya juga. Nah, setelah itu kalau misalkan mau datang untuk konsultasi, bisa mungkin DM dulu, nanti saya kirimkan alamatnya. Tapi untuk kantornya saat ini ada di Taman Siswa gitu.
5: Oke. Jadi ada di Taman Siswa, cukup kota. Jadi
6: cukup kota.
5: Enggak minggir-minggir dan enggak jauh-jauh juga,
6: iya,
5: ya, Kak.
6: Iya, jadi strategis, Kak.
5: Jadi nanti buat teman Pro 2 yang mungkin mau apa namanya tertarik yang untuk ikutan bimbel, nanti bisa cek aja di IG-nya @amaraakademi. Ternyata juga bisa konsul-konsul dulu ya, Kak Amel.
6: Betul.
5: Gak langsung ikutan tapi bisa konsul-konsul dulu.
6: Iya.
5: So, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Kak Amel?
6: Kalau dari saya, oh mungkin sebagai Gen Z ya, Kak. Gen Z itu kan ibaratnya kayak kita tuh bingung mau membawa dampak apa, atau kita bingung mau bisnis apa dan lain-lain. Itu saran saya adalah mulai dari circle kita sendiri, atau solusi apa yang bisa kita berikan terhadap masyarakat yang ada di lingkungan kita dulu. Dampak apa yang bisa kita berikan terhadap masyarakat yang ada di lingkungan kita. Kalau saya karena di kota Yogyakarta dan lebih ke pendidikan, karena banyak sekolah, banyak SMP dan SMA, saya melihat itu sebagai peluang yang mana saya juga bisa membuka bisnis, tapi juga saya bisa memberikan dampak ataupun kebaikan di situ gitu. Okay. Untuk para Gen Z terutama gitu.
5: Dan buat teman Pro 2 juga yang sesuai dengan katanya Kak Amel, kalau memang mau buka usaha, jalanin dulu aja ya,
6: jalanin
5: Kak Amel,
6: dulu
5: ya.
6: Aja nanti bisa revisi atau lihat kemarin salahnya di mana sih,
5: ya,
6: gitu.
5: Betul. Oke. Okay. So, mungkin itu tadi obrolan kita di siang hari ini teman Pro 2 terkait dengan sociopreneurship ala Gen Z membangun UMKM pendidikan yang berdampak. Seru banget obrolan kita siang hari ini, tapi udah jam setengah satu lebih teman Pro 2, kita cukupkan ya. Besok kita bisa tanya-tanya lagi, atau buat kamu yang tertarik nanti untuk ikutan bimbel untuk konsultasi, nanti bisa datang ke Taman Siswa, nanti bisa cek aja di IG-nya @amaraakademi. So, kalau gitu nih kan pamit dari Santai Siang, dari Santai Siang Obrolan UMKM kita Indonesia, teman Pro 2. Aku pasti nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore ya. Buat kamu yang mau request lagu kan masih bisa WhatsApp aja di 0811251125.

sama Pradua, masih ditemenin sama Niken di 102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Masih di santai siang teman Pradua ya, ditemenin sama Niken sama nanti jam 3 sore. Masih panjang perjalanan kita hari ini teman Pradua. Buat kamu yang sekarang lagi cari-cari makan siang mungkin sudah jam 1 ataukah sudah makan siang teman Pradua, atau lagi cari-cari gitu kan ya, kira-kira enaknya makan siang apa nih, karena cuaca di Jogja terpantau mendung ya dari kemarin sore kayaknya, dari kemarin siang kalau aku gak salah ya, di Jogja juga terpantau mendung. Meskipun kalau kemarin sih ada beberapa teman Pradua yang update kenikan di daerahnya, kayak di Gunung Kidul, kemudian di Pakem, di Galiurang itu panas, tapi di Pradua Jogja ini mendung dari kemarin sore sampai sekarang teman Pradua. Bahkan tadi aku juga sempat lihat update dari Kulon Progo kalau gak salah, itu sempat tadi pagi ya subuh sempat hujan sedikit teman Pradua. Mungkin kamu juga bisa update kali ya kenikan, kira-kira apakah di tempat kamu juga tadi malam atau tadi pagi juga sempat hujan teman Pradua. Kalau kemarin sih Bantul juga sempat gerimis ya. Jadi apakah sudah akan mulai masuk musim penghujan teman Pradua, meskipun kabarnya kalau dari BMKG sih El Nino-nya ini sampai di bulan November puncaknya teman Pradua. Jadi belum musim kemarau ya, meskipun memang masih bisa terpantau atau masih bisa terjadi hujan lokal teman Pradua. So, ini kan masih nemenin kamu. Buat kamu yang lagi bingung makan siang apa, masih scroll-scroll di Oren mau pesan online teman Pradua, atau lagi bingung kira-kira di jalan mau makan siang apa masih ditemenin sama Niken teman Pradua. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken juga boleh banget, bisa WhatsApp di 0811-251-1025. Sekalian abis ini aku mau share informasi terkait dunia olahraga teman Pradua ya, kira-kira apakah update-nya nanti. Stay tune terus barengan sama Niken di Pradua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, aku update dulu dari lapangan hijau mungkin. Ya, ini ada kabar bagus teman berdua dari lapangan hijau. Wakil-wakil Asia Tenggara atau ASEAN sudah menyelesaikan perjalanan di kualifikasi Piala Asia U20 2027, teman berdua. Dan Timnas Indonesia U20 jadi wakil ASEAN dengan rapor terbaik di fase kualifikasi ini, teman berdua. Dan Timnas Indonesia juga bahkan lolos ke Piala Asia U20 2027 dengan status juara grup, teman berdua, setelah mengalahkan Australia kemarin ya. Aku sih belum sempat nonton, teman berdua. Cuman mendapatkan kabar kalau Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027 sih sudah cukup membuat aku happy ya teman berdua, setelah lika-liku panjang kemarin itu. Mungkin aku update dulu, ini Indonesia di grup H itu meraih 7 poin teman berdua. Timnas U20 Indonesia mengungguli wakil ASEAN lain, bahkan Malaysia di grup ini yang lolos lewat jalur runner-up terbaik. Ada juga Laos yang sekarang itu jadi juru kunci teman berdua. Malaysia meraih 5 poin aja dari 3 pertandingan yang dilakoni di grup H teman berdua dan lolos lewat jalur runner up terbaik. Ini selain Malaysia tadi juga dialamin sama Thailand. Thailand menyambar 1 dari 7 tiket lolos melalui jalur runner up terbaik. Thailand yang menghuni grup F total mengkoleksi 6 poin dan dia berada di bawah Irak yang lolos sebagai juara grup teman berdua. Wakil ASEAN lain ada Vietnam yang malah babak belur nih teman berdua di babak kualifikasi. Vietnam terpuruk di posisi juru kunci grup C karena selalu kalah dari 3 pertandingan yang dilakoni teman berdua. Vietnam ini malah bukan cuman gagal tapi harus terdegradasi ke development phase. Artinya Vietnam tidak akan bisa bersaing untuk memperebutkan tiket lolos ke Piala Asia U20 2029 setelah terdegradasi teman berdua. Nasib serupa juga di elemen sama Kamboja. Kamboja turun ke development phase karena mengakhiri babak kualifikasi dengan menempati posisi juru kunci grup G, teman berdua. So, itu tadi update-annya dari kualifikasi Piala Asia U20 2027, teman berdua. Yang penting sih Indonesia sekarang sudah bisa lolos, ya bahkan jadi wakil ASEAN dengan rapor terbaik di fase kualifikasi Piala Asia 2027, teman berdua.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tenteram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

hasil yang buruk atau mungkin paling buruk ya selama satu dekade ini mungkin Tambang Pro 2. Dia kalah dalam 3 pertandingan yang akhirnya bisa berdampak di Piala Asia U20 2029. Gak cuma berdampak di tahun 2027 aja, tapi juga berdampak di tahun 2029, Tambang Pro 2. Ya, gagal lolos ke putaran final setelah menelan 3 kekalahan sekaligus. Dan dia harus turun ke development pass untuk jalur kualifikasi edisi berikutnya, Tambang Pro 2. Dia sebenarnya ini bergabung di grup C bersama dengan Korea Utara, Iran, dan Palestina. Dan Vietnam ini mengawali perjalanan dengan kekalahan 0-3 dari Korea Utara, kemudian takluk 1-2 dari Palestina, dan di pertandingan terakhir Vietnam kembali gagal meraih poin setelah kalah 1-3 dari Iran, Tambang Pro 2. Hasil ini membuat Vietnam finish sebagai juru kunci grup C dengan 0 poin dan mereka cuma bisa mencetak 2 gol aja dari kebobolan 8 gol dari 3 pertandingan, Tambang Pro 2. Kegagalan ini akhirnya membuat Vietnam gak cuma kehilangan tiket ke Piala Asia U20 2027 tapi juga mengalami degradasi ke development pass, Tambang Pro 2. Ini adalah sistem kualifikasi format baru dari AFC yang memisahkan kompetisi menjadi dua, qualification pass sama development pass, Tambang Pro 2. Nantinya 6 tim di posisi terbawah di qualification pass didegradasi ke development pass untuk periode kompetisi berikutnya. Dan development pass ini menjadi jalur gitu ya bagi tim-tim yang terdegradasi untuk kembali ke qualification pass, Tambang Pro 2. Kalau di formatnya AFC, tim-tim di development pass ini nanti akan terbagi di dalam beberapa grup dengan 2 tim teratas dari setiap grup nanti barulah bisa berhak mendapatkan promosi ke qualification pass di edisi berikutnya. Artinya, Vietnam ini nggak bisa nih langsung bersaing di qualification pass Piala Asia U20 2029 ya. Mereka nanti harus tampil dulu di development pass dan kalau bisa finish di posisi 2 besar grup baru dia akan mendapatkan tiket promosi ke qualification pass 2029, Tambang Pro 2. Aduh, sayang sekali ya Tambang Pro 2. Jadi besok tuh di tahun 2029 harus berjuang dulu di development pass baru bisa berjuang lagi di qualification pass 2029. Jadi 2 kali kerja, Tambang Pro 2. Tapi ya gimana, karena memang Vietnam pun sekarang juga gagal meraih 1 kemenangan pun di kualifikasi 2027.

Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Pro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Tamu Beradua masih ditemenin sama Niken di Beradua Jogja, pasti ya di santai siang sama nanti jam 3 sore. Tamu Beradua nemenin kamu di siang hari ini. Aduh, cuacanya bikin ngantuk banget Tamu Beradua. Mendung, sendu, gimana gitu ya. Dari tadi pagi nih di Beradua Jogja cuacanya mendung, jadi kayak hawanya, suasananya itu dingin-dingin. Gimana gitu ya, ini enaknya tarik selimut sambil nonton film Tamu Beradua. Cuman lagi kerja ya. Jadi agak ngantuk, apalagi kena AC habis makan siang Tamu Beradua. Jadi makin ngantuk deh Tamu Beradua. Ini ada Katri di Playin yang pengen diputar lagunya Ed Sheeran Kamera. Terus ada Bayu di Godean, pengen diputar lagunya Sia Candlelighter. Ada Tam-Tam juga, pengen diputar lagunya Teddy Swim, You Are Still The One. Ada Taufik juga di Godean yang pengen diputerin lagunya Maudy Ayunda, Aku Sedang Mencintaimu ya. Yang lagi kerja nih Tamu Beradua. Oke. Ini padat banget requestan aku hari ini Tamu Beradua di siang hari ini, sambil nemenin kamu kerja biar gak ngantuk ya. Sambil dengerin musik, nyanyi-nyanyi sendiri Tamu Beradua supaya gak ngantuk. So, abis ini aku puterin dulu Ed Sheeran Kamera yang tadi di request sama Katri di Playin. Udah lama banget belum aku puter-puterin. Habis itu nanti lanjut aku puterin lagu-lagu yang di request sama Tamu Beradua. Sabar ya, karena yang di request banyak banget dan cukup ngantri di siang hari ini Tamu Beradua. Sambil habis ini aku juga akan share informasi tentang entertain Tamu Beradua. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus bareng sama Niken di Beradua Jogja, teman terbaik kamu.

berdua. Cina ini resmi mengukir sejarah baru, teman berdua. Dia menayangkan serial drama berdurasi penuh pertama yang sepenuhnya ini diproduksi sama kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI, teman berdua. Bahkan ini serialnya bertajuk Beyond Wukong. Ini bahkan mendapatkan jam tayang utama di Cina, teman berdua. Sebenarnya kalau di Cina sendiri penggunaan AI ini sesungguhnya bukan hal yang baru, teman berdua, tapi biasanya dilakukan untuk mengganti wajah aktor yang sedang terlibat kontroversi. Jadi drama yang sudah diproduksi ini bisa tayang tanpa harus melakukan banyak perombakan gitu. Dan ini sekarang dibikin berdurasi full penuh AI, teman berdua. Anyway, Beyond Wukong ini adalah hasil adaptasi novel klasik Dinasti Ming yang juga tercatat langsung sukses mencetak rekor rating puncak di slot penayangannya, teman berdua. Dia menghadirkan babak terbaru dalam semesta legenda Journey to the West berlatar 1000 tahun setelah era Kera Sakti, dan ceritanya berfokus pada Kera Batu Muda namanya Sun Xiaocheng, semoga aku gak salah baca teman berdua ya, dan melakukan perjalanan baru demi memulihkan tatanan kosmik, teman berdua. Seluruh visualnya ini dirancang mengawinkan estetika lukisan tradisional Cina dengan sentuhan teknologi digital modern atau AI. Dan Beyond Wukong ini yang sepenuhnya diproduksi sama AI ini, teman berdua, jadi proyek pencontohan bagi kebijakan baru regulator penyiaran Cina yang dikenal sebagai 2000 Broadcasting Guidelines, teman berdua. Ini adalah aturan yang baru yang mengatur pemangkasan birokrasi ketat lewat skema tinjau sambil tayang, sehingga produksi dan evaluasi konten musim drama televisi ini bisa dilakukan secara bertahap dan lebih fleksibel, teman berdua. Sehingga langkah ini bisa memicu perdebatan sengit di media sosialnya Cina, karena sebagian penonton sih memuji kalau visual digitalnya bisa menyegarkan kembali kekayaan budaya klasik, tapi banyak juga yang meragukan kedalaman emosi serta penokohan cerita buatan mesin, pastinya juga beda, teman berdua. So, menurut kamu gimana kalau misalkan Indonesia, kalau Indonesia sih sebenarnya udah ada ya. Kemarin aku sempat lihat di salah satu stasiun televisi itu juga sudah menggunakan drama-drama pakai AI, teman berdua. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih sebenarnya kurang suka ya. Memang paling bagus sih ya diperankan sama manusia sih, teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Radio, kita masih ngomongin soal full drama AI yang dibuat sama Cina, Beyond Wukong, teman Radio. Sebenarnya kalau ngomongin soal AI, agak khawatir kalau peranan manusia itu bisa digantikan sama teknologi ya. Cuman ini kalau dari sutradaranya, sutradara dari filmnya, teman Radio, dia tetap bilang bahwa proses kreatif drama ini tuh tetap sepenuhnya dikendalikan sama manusia, teman Radio. Bahkan ini tim penulis naskah manusia juga yang merancang seluruh alur cerita, kemudian perkembangan karakter sampai dinamika emosinya, teman Pradua. Jadi AI ini bisa cuman difungsikan untuk membantu pembuatan visual dan juga penataan tata adegannya doang. Cuman kalau alur kreatifnya itu tetap dibuat sama manusia, teman Pradua. Katanya sih memang belum ada modal AI untuk film yang bisa nulis naskah sendiri secara mandiri. Jadi seluruh penciptaan tetap digerakkan sama dikendalikan oleh pemikiran serta pertimbangan estetika manusia, teman Pradua. Dia juga tidak menampik ya bahwa keberadaan AI ini memang sangat-sangat memangkas biaya perbaikan naskah yang biasanya memakan anggaran besar di produksi film konvensional. Cuman dia menegaskan bahwa AI ini tetap punya keterbatasan karena nggak mampu memberikan penolakan intuitif seperti halnya juru kamera manusia. Jadi perancang tetap harus mengandalkan insting estetika mereka, teman berdua. Dan demi menghindari isu hak cipta dan juga menjaga kualitas seni, teman berdua, tim produksi ini juga tetap menggunakan pengisi suara manusia serta mempertahankan tim artistik utama, teman berdua. Jadi ternyata nggak semuanya full yang dibikin sama AI ya, tetap ada peranan manusia. Cuman dari segi karakter memang dia pastinya AI. Cuman kalau aku lihat dari gambar-gambarnya sih, karena aku tidak terlalu suka sama AI ya, jadi menurut aku tetap kurang sih kalau karakternya digambarkan pakai AI, teman-teman.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hit persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Selamat untuk juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 Lokapan Hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia Cegil.

Teman Pradua masih ditemani sama Niken di 102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Masih di santai siang sampai nanti jam 3 sore teman Pradua. Jadi masih ada 17 menit lagi aku nemenin kamu, masih bisa muterin lagu-lagu yang enak pastinya buat kamu yang di siang hari ini mau diputer lagu-lagu favorit kamu di Pradua Jogja. Boleh banget bisa WhatsApp ke Niken teman Pradua di 0811 251 1225 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pradua gak kerasa udah hampir jam 3 sore. Waktunya Niken pamit dari Santai Siang Teman Pradua. Habis ini kamu bisa ditemenin sama teman aku, ada Abi ya, nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam Teman Pradua. So kalau gitu Niken pamit, dengerin terus 102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

0: Selamat sore teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Ma'ruf, kali ini di Info Pro 2 untuk edisi 7 September 2026. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id. Sebuah rumah yang sekaligus dijadikan tempat usaha bebek goreng Madura di Jalan Legend S. Parman, Kelurahan Patangpuluan, Kemantren Wirobrajan, Kota Jogja, terbakar Senin pagi tadi. Kebakaran diduga terjadi adanya kelalaian dari pemilik rumah makan yang lupa mematikan kompor saat menanak nasi. Pemilik rumah bernama Erik Nurhendra Yoga Suara mengatakan, kejadian terjadi sekitar pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Ketika itu ia siap untuk membuka tempat usahanya dengan mempersiapkan sejumlah kebutuhan termasuk menanak nasi. Sisi lain, Babin Kamitnas Polsek Wirobrajan Mariono mengatakan laporan awal diterima sekitar pukul 8 pagi saat tiba di lokasi. Jumlah petugas pemadam kebakaran sudah berada di lokasi kejadian untuk memadamkan api. Selain mengamankan tempat kebakaran, petugas kepolisian juga yang diterjunkan melakukan pengaturan lalu lintas agar Jalan Legend S. Parman tetap kondusif dan tidak terjadi kemacetan, termasuk meminta keterangan dari pihak korban. Info Pro 2. Informasi selanjutnya teman Pro 2. Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada 4 September lalu turut berdampak pada aktivitas penerbangan dari Yogyakarta menuju wilayah Jakarta. Sebanyak 6 perjalanan maskapai Citilink dan Fly Jaya dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Halim Perdana Kusuma terpaksa dibatalkan Senin hari ini. Maskapai Fly Jaya memiliki jadwal keberangkatan pada pukul 6 pagi, 9 pagi, dan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara maskapai Citilink memiliki jadwal penerbangan pada pukul 8 pagi, 11.45 dan juga 15.30 waktu Indonesia Barat. Ada pula maskapai Susi Air dengan keberangkatan pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat menuju Karimun Jawa yang juga dibatalkan. Pembatalan keberangkatan menuju Jakarta ini dilakukan menyusul adanya pembaruan notice to airmen atau NOTAM penutupan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan juga Bandara Halim Perdana Kusuma pada hari ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Kantor Staf Presiden atau KSP meninjau pelaksana operasional Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi SPPG di Kota Jogja. Upaya ini dilakukan untuk memastikan mekanisme dan alur penyaluran yang tepat sesuai dengan standar kebersihan, termasuk mencegah terjadinya kasus keracunan yang kerap terjadi termasuk di kawasan DIY. Tenaga ahli utama KSP RI Abi Ismawan mengatakan berdasarkan pemantauan lapangan di SPPG Soro Sutan 3, alur kerja mulai dari proses memasak hingga penyaluran berjalan dengan baik. Menurutnya pelaksanaan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Dalam tinjauannya, ia juga memberikan peringatan bagi seluruh pengelola dapur untuk memastikan seluruh mekanisme pelaksanaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun dari Badan Gizi Nasional. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Rizky Febian, teman Pro 2, senandung bahagia. Semoga kamu juga sekarang lagi bahagia perasaannya, teman Pro 2 ya. Meskipun banyak hal yang membuat kamu ngerasa kok begini sih hari ini ya, tapi mudah-mudahan ada beberapa trigger, teman Pro 2, yang merilis semua itu sehingga kamu merasa bahwasanya wah kayaknya masih surplus hari ini ya, masih layak untuk tersenyum di sore hari bersama Pro 2 FM Jogja. Salah satunya adalah waktu kita untuk bersama teman Pro 2 sampai dengan jam 12 malam nanti, baik di sore ceria sekarang barengan aku dan juga nanti jaga malam jangan galau malam-malam, karena Pro 2 Jogja selalu setia nemenin kamu setiap hari dari jam 4:30 pagi sampai dengan jam 12 malam, dari kamu belum bangun mungkin sampai dengan kamu sudah mimpi indah lagi ya. Selanjutnya aku mencoba untuk menjaga hati kamu teman Pro 2 biar gak kemana-mana, baik kamu yang lagi dengerin kita melalui radio kamu di 102,5 FM atau juga melalui streaming di rri.co.id atau juga melalui aplikasi RRI Digital yang sudah bisa kamu download secara gratis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu di sore ceria. Abi Ma'ruf kali ini teman Pro 2 menemani kamu, kamu dan kamu di sana. Di edisi hari ini teman Pro 2, tanggal 7 bulan 9 2026 ya, kita update informasi dari rri.co.id dengan headline bandara di Jakarta tutup sementara, kereta api tambah Yogyakarta Gambir beroperasi lagi. Karena informasi dari PT KAI Daop 6 Yogyakarta kembali menjalankan kereta tambahan pasca ditutupnya sejumlah penerbangan ke wilayah Jakarta. Penambahan perjalanan kereta api ini dilakukan untuk mendukung mobilisasi masyarakat imbas sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di wilayah Jabodetabek. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menyebutkan bahwa kereta api tambahan Yogyakarta Gambir ini berangkat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, tepatnya 18.20 WIB pada Senin hari ini, teman berdua. Kereta api tambahan Yogyakarta Gambir terdiri dari 7 kereta eksekutif stainless, terus juga sebelumnya Daop 6 juga turut menjalankan kereta api tambahan relasi Yogyakarta-Gambir dan Malang-Gambir pada 6 September kemarin. Disampaikan bahwa ada catatan jumlah penumpang kereta api tambahan pada 6 September kemarin mencapai 455 orang dengan total keseluruhan penumpang mencapai 51,6 ribu orang ya. Dengan demikian terjadi kenaikan penumpang sebesar 12,5% dibandingkan penumpang pada pekan sebelumnya yang berjumlah 45.800 orang. Sedangkan data sementara pada hari ini penumpang kereta api tambahan mencapai 114 orang. Ditambahkan juga bahwa perjalanan kereta api tambahan ini merupakan bentuk kesiapan KAI dalam memberikan alternatif mobilitas bagi masyarakat di tengah adanya hambatan kondisi alam yang terdampak pada perjalanan udara. Ia menghimbau pelanggan kereta api untuk tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan dengan menggunakan masker, kacamata untuk melindungi mata, mengurangi aktivitas di area terbuka, serta menghindari menyentuh mata. Dan informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa update ya dari sumber berita yang baru saya sampaikan kali ini di rri.co.id.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.

Produ FM Jogja menyapa buat kamu yang sudah membantu aku untuk susun playlist di sore ceria kali ini, teman Produ. Selamat sore untuk Iqbal, untuk lagu Do What You Got kali ini dari Prep ya, udah kita dengerin baru saja. Wih, ada lagi yang baru masuk nih. Terima kasih untuk lagunya Dul Jailani dan juga Shannon Indonesia Juara. Boleh persiapan selanjutnya kita mainkan, teman Produ, lagu-lagu yang mencoba untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita, akan kita dengerin habis ini ya. Ada juga yang bergabung di 0811251025. Selamat sore untuk Kak Tri di Pelayan. Kata-kata hari ini boleh? Boleh dong. Semangat tidak selalu datang dari sarapan yang hangat dan juga sapan hangat. Pelukan erat, kadangkala rasa sakit, rasa kecewa justru membuat seseorang menjadi pejuang yang lebih tangguh dan juga lebih kuat lagi. Kita boleh saja kehilangan rasa percaya kepada manusia, tapi jangan sampai hilang keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Gitu gak Mas Abi? Betul 1000% ya. Request lagunya BTS yang Take Two, kalau gak Callum Scott yang My World. Terima kasih, sama-sama. Mas Fuad, terima kasih yang katanya lagi cuti 2 minggu. Insya Allah 20 September ini baru balik ke Jakartanya. Oke, terima kasih dan sukses selalu ya Mas Fuad ya untuk karirnya. Terus juga selamat malam untuk Maman yang udah bergabung dari Pakem. Lagunya G. Indrawari, Melangitkanmu. Udah ya, satu persatu lagu yang kamu request kita dengerin bareng, termasuk lagu satu ini, teman Produ. Ada kolaborasi dari Dul Jailani dan juga Shannon Indonesia Juara.

Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

목소리에 숨을 쉬고 당신의 눈물들로 일어서서 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ada yang request lagu ini, Bayu di Godean, yang udah request lagunya Andra and Backbone, Hitamku. Kita mainkan kali ini di Sore Ceria. Teman terbaik kamu bersama Pro 2 FM Jogja.

0: Hai Gigan, kerja apa sekarang?
1: Sekarang jadi sutradara aja tante.
0: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
1: Ya kerjaan juga tan, hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
0: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Gak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN gak mau?
2: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.

0: Wes, lengkap sudah ya. Nggak aku potong sedetik pun lagu yang kamu request teman Pro 2. Satu hits milenial Linkin Park, One Step Closer, sudah kita dengerin kali ini di jam 4:30 sesuai dengan permintaan. Yang lain yang punya permintaan lagu apa, terus juga request jam berapa dimainkan, boleh ya. Spesifik boleh. Mudah-mudahan aku inget, tapi kalau ya kurang-kurang dikit nggak apa-apa ya. Yang jelas menyapa juga buat kamu teman Pro 2. Kali ini ada informasi dari rri.co.id dari kawasan stasiun PT KAI Daop 6 Yogyakarta kembali menjalankan kereta tambahan pasca ditutupnya sejumlah penerbangan ke wilayah Jakarta. Penambahan perjalanan kereta ini dilakukan guna mendukung mobilisasi masyarakat imbas sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di wilayah Jabodetabek. Kebetulan banget teman Pro 2, setelah tadi aku update informasi terkait dengan hal ini dari rri.co.id, ada salah satu pendengar kita yang request dari kawasan stasiun. Kayaknya dari fotonya ini lagi persiapan untuk perjalanan. Kurang tahu perjalanannya kemana teman Pro 2, tapi Mas Taufik ya dari Godian ini pengen menyampaikan bagaimana suasana langsung on the spot dari stasiun Tugu Yogyakarta. Langsung aja kita dengerin bagaimana suasana di stasiun hari ini.
1: Sore Pro 2, Taufik yang lagi di stasiun Tugu mendadak dari reporter nih, diminta Mas Abi nih. Siap. Cuma izin share suasana di stasiun Tugu aja, banyak banget penumpang yang tadi ngajak ngobrol sebelah kiri maupun kanan, banyak yang pindah dari pesawat ke kereta karena memang untuk sementara bandara tujuan Jakarta itu kan masih di lockdown ya istilahnya ya,
0: ditutup ya,
1: masih ditutup. Jadi pada beralih ke kereta semua. Dari pagi sampai sore ini terpantau ramai sekali ya. Campuran ya, entah itu kereta ke arah timur maupun ke barat. Mungkin gitu Mas Abi untuk sharing suasana di stasiun. Sambil request dua lagu ya Mas.
0: Apa nih?
1: Tiara Andini feat Arsi Yang Memilih Aku sama Ed Sheeran feat Yeba, Best Part of Me.
0: Oh boleh.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Wih keren banget. Kayaknya boleh-boleh nih calon reporter RRI selanjutnya ya. Taufik di Godian. Terima kasih, ini lagu yang kamu request dua-duanya. Langsung kumbu aku mainkan nonstop untuk kita dengerin bareng. Sambil nemenin kamu juga untuk nungguin perjalanan kereta api di stasiun Tugu. Terima kasih. Laporannya Mas Taufik dari stasiun Tugu Yogyakarta.

Teman Pro 2 pernah gak sih dengar istilah KRB Gunung Api? Biasanya istilah ini muncul pas lagi ada info soal erupsi Gunung Api. KRB adalah singkatan dari Kawasan Rawan Bencana. KRB Gunung Api ditetapkan berdasarkan area yang pernah kena atau punya potensi kena dampak letusan gunung, langsung atau gak langsung. Ada 3 level KRB, KRB 3, 2, dan 1. Semakin kecil angkanya, makin jauh dari pusat erupsi. Tapi bukan berarti aman 100% loh ya. Untuk kamu yang tinggal dekat gunung api aktif, pahami zona KRB ini, supaya siap saat terjadi erupsi.

Selamat sore untuk teman Pro 2 yang udah request lagunya Mahalini. Udah kita dengerin ya, Kisah Sampurna. Matur nuwun. Taufik Dikoldian yang kembali notice kalau dia tadi ditanya mau kemana, ternyata mau perjalanan ke Surabaya jam 5 sore. Terima kasih ya, tadi reportnya dari Stasiun Tugu. Dan juga selanjutnya menyapa juga untuk Kak Tri di Playen yang udah share gambar kopi dan juga cemilan roti di sana. Ngopi dulu Mas Abi, dapat oleh-oleh ini hasil praktek di sekolah. Wih, luar biasa. Aduh, enak banget lagi. Sambil menggambarkan ya, teman berdua ya, aku sedang menatap gambar itu. Jadi pengen ngopi juga. Terima kasih buat kamu juga yang aku temani, teman berdua. Masuk lagi kali ini ada WhatsApp dari Iqbal di Gejayan. Malam nanti siaran lagi enggak? Malam nanti siarannya diisi oleh Mbak Ajeng. Jadi tukeran switch jadwalnya ya. Nanti jam 7 sampai dengan jam 12 gantian Mbak Ajeng yang menemani kamu selanjutnya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Lanjut teman Pro 2, nanti kita juga akan dengerin juara di Pro 2 Indo Hits 20 Kembali Hits di Pro 2 FM Jogja. Tapi kita mainkan dulu satu hits berikut ini. Ada Ariana Grande, Twilight Zone, menemani kamu di aktivitas lalu lintas Jalan Avandi Demangan Jogja di depan studio Pro 2 FM Jogja yang terpantau sudah mulai ramai dan cenderung masih lancar teman 2. Menemani kamu selanjutnya di sore ceria.

0: bocor, tapi bukan ember, bro.
1: Ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
0: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
2: Nungguin ya.
3: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan. Biar nggak bocor dan nyebar kemana-mana, say.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hit persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Selamat untuk juara baru kita di Pro 2 Indo Hit 20 Lokal Hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia Cegil.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits miniatin Impala Jayakula cuma perlu dua menemani kita kali ini di Sore Ceria ya. Kalau tadi kita update informasi terkait dengan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau 82 di perjalanan penerbangan yang juga berimbas pada beberapa perjalanan yang akhirnya penumpang memilih perjalanan melalui jalur darat, dalam hal ini adalah kereta api ya. Tadi laporan salah satu pendengar kita ada Mas Taufik yang persiapan untuk perjalanan ke Surabaya, berarti sekarang sudah berangkat dari Yogyakarta. Lancar selalu perjalanannya yang makin yang masih mendengarkan siaran kita dari streaming di rri.co.id. Dan kali ini kita bergeser ke bandara, teman Pro 2. Laporan dari reporter RRI Yogyakarta melalui rri.co.id, seluruh perjalanan maskapai dari Adi Sucipto ke Jakarta batal berangkat. Informasi ini disampaikan oleh reporter Alfi Anissa dengan laporan bahwa abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada September tanggal 4 yang lalu turut berdampak pada aktivitas penerbangan dari Yogyakarta menuju wilayah Jakarta. Sebanyak 6 perjalanan maskapai Citilink dan juga Flyjaya dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Halim Perdana Kusuma terpaksa dibatalkan hari ini. Maskapai Flyjaya memiliki jadwal keberangkatan pada pukul 6, 9.50 dan 14 waktu Indonesia Barat, sementara maskapai Citilink memiliki jadwal keberangkatan pada pukul 8 pagi, 11.45 dan 15.30 waktu Indonesia Barat. Ada pula maskapai Susi Air dengan keberangkatan pukul 10 waktu Indonesia Barat menuju Karimun Jawa yang juga dibatalkan, dan pembatalan keberangkatan menuju Jakarta ini dilakukan menyusul adanya pembaruan notice to airmen penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma pada hari ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. GM Bandara Adi Sucipto Kolonel Penerbang Wibowo Cahyono Sukadi menjelaskan bahwa operating hour atau OHA atau jam operasional keberangkatan terakhir di Bandara Adi Sucipto terjadwal pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, seluruh penerbangan dari Bandara Adi Sucipto menuju Jakarta dibatalkan. Wibowo mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan maskapai agar memberikan pemberitahuan kepada para calon penumpang atas pemberangkatan yang dibatalkan. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.

FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Waktu di studio menunjukkan 35 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Teman produk kurang lebih 5 menit lagi kami akan bersiap untuk kumandangkan azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat.

0: 82 kaum muslimin alhamdulillahirrabbilalamin, azan maghrib telah berkumandang. Kami segenap kru yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala terbaik untuk ibadah kita. Amin, amin, amin, ya robbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman produ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib dari Muawiyah, dari Al-Amashi, dari Syaqiq, dari Abdullah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalian harus berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing kepada syurga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya menanamkan sikap jujur. Kejujuran merupakan akhlak mulia yang hendaknya melekat kepada seluruh insan. Melalui kejujuran, kita akan senantiasa memperoleh ganjaran kebaikan yang melimpah sebagai bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa kita semua diwajibkan untuk mengatakan hal yang benar atau berkata jujur. Dan apa manfaat daripada kita mengatakan hal kejujuran? Yang pertama, kita akan mendapatkan ketenangan. Hal ini merupakan salah satu dambaan istimewa dalam

kehidupan manusia, yaitu memperoleh ketenangan. Hati yang bersih dan pikiran yang jernih merupakan dasar sebuah kejujuran. Bagian yang penting yang mengantarkan kita semua dalam memperoleh ketenangan. Dan yang kedua, kita akan memperoleh teman-teman yang baik. Nilai kejujuran pun dapat memupuk nilai kepercayaan kepada teman-teman kita. Karena kita sering jujur, orang lain pun akan percaya kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW yang selalu jujur, semua orang, begitu jutaan manusia, selalu mempercayai apapun perkataan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, surga yang menawan. Kejujuran adalah salah satu kunci kita meraih kado istimewa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kejujuran ini akan berbuah indah dengan kenikmatan surga. Semua itu merupakan bentuk tanda cinta Allah kepada kita sebagai balasan atas kejujuran yang kita lakukan di dunia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 119 yang artinya ini adalah hari kebenaran. Orang-orang yang benar bermanfaat bagi mereka. Bagi mereka lah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Ibarat berlian yang berkilau, kejujuran menjadi sumber keindahan, rute terbaik dalam meraih kemuliaan. Tanpanya kehidupan akan penuh kesuraman. Lewat kejujuran, cintanya pun kita akan dapatkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kisah Nabi Ismail alaihissalam, mukjizat air zam-zam. Apakah kamu tahu jika Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi? Iman dan takwa Nabi Ibrahim yang sangat kuat menurun ke anak dan cucunya, sehingga Allah mengangkat di antara mereka menjadi utusannya. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim sempat melakukan beberapa kali hijrah. Yang pertama, beliau hijrah dari negerinya ke Kanan Palestina. Kemudian, hijrah lagi ke Mesir. Dalam perjalanannya ini, Nabi Ibrahim ditemani oleh Nabi Lut dan Sarah. Sarah merupakan wanita yang taat, sabar, dan penyayang. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengannya. Keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tinggal berdampingan. Hingga suatu hari, Allah mengutus Nabi Lut untuk pindah dan berdakwah di antara kaum Sodom. Setelah itu, Nabi Ibrahim hidup berdua dengan istrinya, Sarah. Meskipun memiliki banyak mukjizat, Nabi Ibrahim juga mendapat ujian yang berat dari Allah. Hingga masa tuanya, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Hal ini membuat Sarah terus-menerus bersedih.
1: Siapa nanti yang akan meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim?
0: Saat itulah, Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, seorang wanita yang cantik, cerdas, dan juga taat. Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Setelah Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dialah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sungguh bahagia. Dia begitu menyayangi Ismail kecil hingga membuat Sarah cemburu. Ketika perasaan itu tidak bisa lagi ditahan, Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Nabi Ismail darinya. Allah menurunkan wahyu agar Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Nabi Ibrahim pun meminta agar Hajar berkemas karena mereka akan pergi jauh. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Unta yang mereka tunggangi terus berjalan tanpa tujuan yang pasti. Memasuki padang yang gersang, hanya ada gunung batu dan lautan pasir. Setelah berjalan berminggu-minggu, unta yang mereka tunggangi akhirnya berhenti. Tempat itu dikenal dengan nama Mekah, sebuah daerah yang tandus dan tidak berpenghuni. Matahari bersinar dengan terik. Angin yang bertiup menerbangkan debu dan pasir kemana-mana. Nabi Ibrahim membuatkan rumah untuk berlindung. Setelah itu, dia pun pamit meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian. Hajar merasa takut jika harus tinggal sendirian di tempat yang sepi itu. Dia pun bertanya kepada suaminya.
2: Apakah ini perintah Allah?
0: Nabi Ibrahim mengangguk, lalu Hajar pun ikut mengangguk. Dia yakin jika ini perintah Allah, maka Allah pasti akan melindungi mereka. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Hajar dan Ismail sendirian di tengah-tengah padang sepi tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, perbekalan mereka mulai habis. Ismail kecil mulai menangis karena haus.
2: Tenanglah anakku, Allah akan selalu melindungi kita.
0: Kata Hajar sambil menepuk Ismail kecil agar dia tenang.
2: Tunggulah di sini, ibu akan mencarikan air untukmu.
0: Hajar pergi keluar dan memandang sekelilingnya. Tidak ada satupun pohon yang terlihat. Lalu, kemanakah dia harus mencari air? Hajar berjalan dengan cepat dan mulai mendaki sebuah bukit yang dikenal dengan nama Safa. Setelah sampai di puncak, Hajar berusaha melihat ke sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan air di sana. Ketika itu, Hajar melihat bukit lain di seberang. Dia pun turun dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwa. Sayang sekali, di sana pun dia tidak menemukan mata air. Hajar memutuskan kembali ke rumah untuk melihat keadaan anaknya. Tangis Ismail semakin kencang.
2: Pasti engkau tambah haus,
0: kata Hajar dalam hati. Dia pun pergi lagi ke Bukit Syafa untuk melihat barangkali ada orang lewat yang bisa menolongnya. Ketika tidak menemukan apapun di sana, Hajar pun pindah ke Bukit Marwa. Dia terus mondar-mandir antara Bukit Syafa dan Marwa hingga 7 kali. Dalam setiap langkahnya, Hajar terus berdoa kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan berusaha dengan baik. Lewat Nabi Ismail, Allah menurunkan mukjizat-Nya. Nabi Ismail menangis sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Dan dari jejak hentakan itu, muncullah mata air yang sangat banyak. Air itu terus mengalir keluar, merembes ke segala arah. Air yang begitu jernih dan segar.
2: Zam! Zam! Zam!
0: Teriak Hajar ketika melihat aliran air tersebut, yang artinya adalah berkumpul. Hajar menangkupkan kedua tangannya dan mengambil air itu, kemudian memberikannya kepada Ismail. Setelah itu, dia sendiri pun meminum hingga kenyang. Mata air itu terus-menerus mengalir tanpa henti. Dari tahun ke tahun dan dalam cuaca yang sangat panas sekalipun, air itu tidak pernah berkurang. Cobaan untuk Hajar seolah datang silih berganti. Suatu hari, semua bahan makanan telah habis dan Ismail kecil sudah kelaparan. Untuk menunda rasa lapar itu, Hajar merebus batu-batu dan berkata,
2: "Tunggulah sebentar, makanan ini belum matang."
0: Hari terus berganti dan Hajar tetap menjalani hidupnya dengan ikhlas. Dia tekun dan rajin bekerja. Dia tidak pernah mengeluh sekalipun. Mekah yang dulunya tandus dan tidak dihuni oleh manusia, kini berangsur-angsur mulai ramai. Mata air itu telah menarik para musafir dan pedagang. Mereka menyebut mata air itu dengan nama Zam-Zam. Dari merekalah Hajar bisa mendapatkan bahan makanan.
2: Terima kasih atas bantuan Tuan selama ini.
3: Sama-sama, Nyonya. Berkat mata air ini, kami semua jadi tertolong.
0: Suatu ketika, Nabi Ibrahim datang berkunjung ke Mekah. Dia begitu terkejut ketika melihat daerah itu telah menghijau dan ramai dikunjungi orang-orang. Nabi Ibrahim merasa terharu dan bangga melihat putranya. Ismail kecil telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan sopan. Dia juga tekun beribadah sesuai dengan ajaran ibunya. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah atas semua perlindungannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang sangat mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri, menjadikan Nabi Ismail sebagai persembahan untuk Allah. Mimpi itu membuat Nabi Ibrahim merasa gelisah. Saat itulah, iblis mencoba untuk menggoda Nabi Ibrahim dan menggoyahkan hatinya. Bagaimana bisa dia menyembelih putra yang begitu disayangi? Nabi Ismail melihat kegelisahan yang dirasakan oleh ayahnya. Dia pun bertanya, hal apa yang membuat ayahnya tersebut gelisah? Nabi Ibrahim kemudian bercerita,
4: "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?"
5: "Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu."
0: Sungguh di luar dugaan, Nabi Ismail yang kala itu masih berusia remaja, memiliki iman dan pendirian yang teguh. Dia menguatkan hati ayahnya dan meyakinkannya bahwa inilah perintah Allah dan harus dilaksanakan.
5: "Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, ayah."
0: Mendengar ucapan anaknya ini, Nabi Ibrahim pun merasa yakin. Sebelum hari pelaksanaan, Nabi Ismail memiliki 3 permintaan. yaitu 1. Mengencangkan tali yang mengikatnya agar saat disembelih dia tidak meronta dan membuat ayahnya iba. 2. Mengasah pisau dengan tajam supaya proses berjalan dengan cepat dan mengurangi rasa sakit. 3. Menitipkan baju yang dipakainya untuk sang ibu. Setelah itu, Nabi Ismail pun diikat dan bersiap untuk disembelih. Nabi Ismail berbaring tertelungkup di tanah. Kemudian, Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya dan bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati keduanya. Saat itulah, Allah berfirman untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Subhanallah. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula ibadah kurban. Hari di mana umat manusia mempersembahkan hewan terbaik. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang begitu taat menjalankan perintah Allah dan putranya Nabi Ismail yang begitu tegar dan ikhlas. Setelah peristiwa itu, Nabi Ismail semakin tekun dalam beribadah. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kelak, dia akan diangkat menjadi Nabi utusan Allah.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Di edisi 7 September 2026 menjelang Hari Radio 11 September, teman Pro 2. Karena di tahun ini RRI atau Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun mengiringi sejarah panjang Republik Indonesia. Selanjutnya menemani kamu juga, teman Pro 2, dengan tawaran menarik kali ini di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Karena kita punya 5 lagu yang kamu bisa pilih, 3 di antaranya, teman Pro 2. Kamu bisa pilih lagu apa aja, Bi? Lagunya yang aku tawarkan pertama adalah satu hits miliknya Hindia, Everything You Are. Terus juga ada lagunya Juicy Lucy, Tanggung Jawab. Raisa, It's Okay To Not Be Okay. Terus juga ada lagu dari Dia featuring Indakus yang judulnya Malu Malu. Dan juga satu lagu lagi, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Nah, dari 5 lagu tadi, lagu mana yang kamu paling suka, teman Pro 2? 3 di antaranya. Kamu kasih tahu ke aku ya, ke 0811-251-1025 untuk gabung di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu.
1: Jamu, Kak. Jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu di sore ceria. Di luar sana sudah semakin gelap, teman Pro 2. Kali ini sudah jam 6:30 malam ya, menemani kamu sebelum nanti kita akan update informasi di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan lanjut di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Aku masih menawarkan 5 lagu yang kamu bisa pilih, 3 di antaranya untuk kita bisa dengerin bareng di segmen Jamu. Jamnya lagu kamu. WhatsAppnya masih sama, aku tunggu teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811 251 1025. Taylor Swift-nya udah, terima kasih untuk yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 Jogja. Ada Jana di Magelang, terus juga ada Firman di Bantul untuk lagu yang satu ini. Lagu dari Gea Indrawari, Manusia Paling Bahagia. Selanjutnya di sore ceria Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
0: Terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, persiapan selanjutnya untuk kita mainkan 3 lagu yang udah masuk di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Sebelum nanti kita gabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan siaran MLC Music Live Chat. Terima kasih buat yang udah bergabung ya. Ada Katri di Playan untuk lagunya Hindia Everything You Are, Jusui Lucy Tanggung Jawab sama Raisa It's Okay to Not Be Okay.

Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional. Pemimpin dunia dan juga Forum Kerjasama Ekonomi Internasional kembali mempertegas komitmen bersama untuk memperkuat stabilitas rantai pasok pangan global. Langkah ini diambil guna mengantisipasi potensi krisis pangan dunia akibat ketidakpastian iklim dan juga dinamika geopolitik. Melalui kesepakatan tersebut, negara-negara peserta berkomitmen memperlancar distribusi logistik dan tentunya antar negara serta mendorong ketahanan pangan yang berkelanjutan.

0: BMKG bersama Pusat Vulkanologi dan juga Mitigasi Bencana Geologi mengimbau masyarakat serta nelayan di pesisir Selat Sunda untuk tetap waspada aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Meskipun kondisi pemantauan tidak menunjukkan peningkatan ancaman tsunami secara signifikan, status aktivitas gunung api ini dijaga pada tingkat dan juga memerlukan pembatasan jarak aman kegiatan masyarakat. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memperkuat sinergi penataan kawasan cagar budaya yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis UMKM lokal. Kebijakan ini dihadirkan untuk memastikan pelestarian nilai sejarah dan juga budaya Yogyakarta tetap berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan warga sekitar. Langkah strategis tersebut juga diharapkan mampu memperkokoh daya tarik Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan dan juga destinasi wisata unggulan. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.go.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan kali ini bareng aku Safira Ajeng siap menemani kamu di Jaga Malam Jangan Kalau Malam-Malam, tentunya teman Pro 2. Dan kali ini kita akan awali Jaga Malam dengan MLZ Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman berdua,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah, Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
3: Halo.
2: Berat ya legend ya.
1: Oh. Emang fungsinya ngasih pressure, Om.
2: Langsung gimana gitu kan.
1: Tapi btw, I'm a big fan, Om. Dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin, meskipun waktu itu mungkin Best Jam tahun berapa ya?
2: 96.
1: Nah,
2: kalau pertama 96.
1: Saya baru 2000.
2: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Best Jam cukup banyak.
2: Wow.
0: Thank you.
1: Benar. Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
2: Iya. Yeah.
1: Betul?
2: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
2: Dia udah ke sana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang. Suka kita aja kan, yeah.
1: Tenang.
2: Oke.
1: No pressure, Om. No pressure ya. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
2: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: Lagi EP ya.
2: Lagi promo EP.
1: Selain itu masih komunikasi enggak sama anak-anak Best Jam?
2: Best Jam masih dong.
1: Masih ya?
2: Masih. Jadi Best Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
2: 2026 ini. Kemarin kalau ngomongin Best Jam ya. 32 tahun kemarin buka, biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Best Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
2: Beneran?
1: Yeah. Wow.
2: Perjalanan Best Jam 32 tahun gitu.
1: Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti, Om.
2: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager, produser segala macam sih ceritanya.
1: Gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
2: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fans-fansnya Best Jam atau mungkin bukan fansnya Best Jam yang nggak tahu apa-apa soal Best Jam pas baca itu jadi tahu gitu soal
0: Best Jam. Itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu layarnya Best Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Best Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget, Om ya.
2: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Best Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
2: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
1: tahun.
2: 19. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA. Bayangin di kontrak label 16 tahun. Penyanyi
2: cilik.
1: Penyanyi cilik.
2: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga gitu kan. 16 tahun dia rekaman, Bro.
1: Iya.
0: Gua masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini mancing.
0: main batu.
1: Iya, main batu. Tapi di usia segitu kaget nggak sih, maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya kan, katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
2: Benar.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar, itu kaget nggak?
2: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya,
2: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya.
1: Bener.
2: Album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Ya, banyak banget sih.
1: Oke. Dan waktu itu rata-rata umur personal Best Jam memang segitu, Nam?
2: Beda-beda sih Best Jam tuh kan.
1: Om Adon berapa tuh?
2: Adon itu mungkin udah 20 something.
1: Oh, dia lebih
2: tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
1: Oke.
2: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
2: Iya, pas rilis itu. SMA apa SMP gue lupa deh, pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu. SD.
1: Masih bocah-bocah lah ya ini. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
2: kecil-kecil gitu.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya,
0: kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
2: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Gue kan sampai di kontrak loh.
2: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
2: Iya, mungkin Best Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain abis ini, mau ngapain abis ini, ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
2: Belum banyak ya.
0: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
2: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
0: Gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya. Dengan nama yang sama, Base Jam.
2: Nama Base Jam. Cuma mungkin nggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya.
1: Opener.
2: Tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
0: Iya, benar.
2: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya Om, boleh nanya nggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
2: Asyik.
1: Sepakat nggak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
0: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
2: Alhamdulillah iya deh. Ngakuin deh.
1: Karena jujur ya dari video klip pertama Base Jam sampai hari ini nggak banyak berubah sebenarnya.
2: Berubah sih di KTP berubah sebenarnya.
1: Kalau KTP ya.
2: Iya. Kalau umurnya ketahuan ya.
1: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya, masih laminating.
0: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
0: Aduh lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih yang digital, semua serba digital.
2: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone,
1: RBT,
2: sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harusnya sih.
0: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
2: Iya pasti.
0: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset, tape, kaset, atau CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya, benar.
0: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
2: Playlist.
0: Iya kan.
2: Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Iya. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
2: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Iya. Orang akan beli nggak cuma satu lagu, dua lagu gitu kan?
1: Benar. Sayang pitanya ya.
2: Sayang pitanya.
0: Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Bang?
2: Project solo. Yang eksisten ini album baru.
0: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin album? EP berarti ini jatuhnya.
2: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih, gitu orang-orang gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
0: pride-nya gitu ya.
2: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga, Om?
2: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album nggak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
0: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Tadi salah satu yang udah kita dengerin tuh deh.
0: Betul.
1: Ada Biskota.
0: Biskota.
1: Wah.
0: Ini legend sih.
1: Legend banget.
2: Itu lebih legend itu.
1: Lagu legend. Tadi udah kita play teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
0: Betul.
1: BTW, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
2: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya,
2: iya, pertama Ahmad Albar.
1: Ya. Itu pertama kali.
2: Pertama kali, wah SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagu.
1: Oke. Dan akhirnya di lu memutuskan untuk merecycle,
2: remake
1: ya, yeah. Remake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
2: Panjang ceritanya, Ci.
0: Ah, itu dia.
2: Itu. Ceritain enggak?
0: Singkat aja.
2: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
1: asik. Malam itu hujan rintik-rintik. Aku dan Tante Merni.
2: Iya. Yeah.
1: Sorry. Itu buku cerita, BTW. Itu buku cerita.
2: Ya. Apa judulnya tadi?
1: Gue enggak tahu tapi selalu ada kata tanpa okay. Dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
2: Iya, yeah, oke, okay, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi okay. Ini lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya.
1: Oke.
2: Okay. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu, okay. Ya dinyanyikan ulang sama penyanyi lain gitu.
1: Okay, okay.
2: Nah masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Mm-hmm. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satu Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh,
1: okay.
2: Kapan akan rilis atau kapan produksinya segala okay. Macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini okay. Album lu okay, nih okay. Gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake.
1: Oke okay.
2: Gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja? Gitu. Okay. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Oke okay, ya udah masuk situ.
1: Oke. Okay.
2: Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: yeah,
2: gitu, udah enak,
1: nggak kayak dulu ya,
2: kayak dulu gitu. Jadi akhirnya gue ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu, enak, keren kok gitu.
1: Oke, okay. Dan gue tadi sempet denger bahwa ada lirik yang lu rubah Om.
2: Iya benar.
1: Itu di part mana?
2: Di part ref, di refnya.
1: Yang
2: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak punya
1: teman-teman
2: naik Biskota. Nah, di sini gue atas izin pencipta lagunya, gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota.
1: Oh.
2: Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya ternyata ke kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena tidak mampu gitu ya. Bener. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya.
1: Yeah.
2: Orang punya mobil 2 juga di rumahnya.
1: Emang dari tetap
2: aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja.
1: Yeah.
2: Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
1: Iya.
0: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Iya sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
2: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tak punya.
2: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah nggak relate ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
2: Coba gitu. Dirubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pro 2.
0: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
0: Buat kamu yang pengen nanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit kita akan buka buat kamu.
0: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih.
1: Yoi.
0: Ya, tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existen.
1: Existen.
2: Pakai tanda seru.
0: Oh,
1: Existen gitu. Existen
2: gitu. Kok gas?
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Nah,
1: kenapa tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existen.
0: Boleh.
2: Itu kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata eksisten itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh eksisten ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah ini gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
0: Udah. Biar tegas aja gitu
1: akhirnya.
0: Pilih eksisten. Nah tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari eksisten ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung.
0: Oke.
2: Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Betul. Okay. Apa? Setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam, akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh, kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah ini harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu, apa ya gitu.
0: Benar-benar.
2: Gitu, jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Alright, menarik. Berarti tadi nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Yeah.
2: Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu. Ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Okay.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamungkas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Oh Tak Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Bart Jevan Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Bandnya Deloitte. Terus ada lagu baru tadi Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existen ini.
1: Existen.
0: Pakai tanda seru.
1: Pakai tanda seru. Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar
1: tegas. Biar tegas aja. Iya, benar. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari.
1: Duluan ya?
2: Iya duluan gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
0: Kenapa
2: sih? Iya sih.
0: Kenapa
2: bener sih?
0: Gampang. Enggak salah kan gua.
2: Udah jelas sih judulnya. Iya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, gitu. Maksud gua kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
1: Oh iya, kan? Iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit.
2: Boleh. Tadi gua jadi lupa pertanyaannya.
1: Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya
1: kenapa? Ya kan lu nanya apa tadi?
0: Ya berarti overall perlu cerita tentang Ramadan.
1: Cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: tadi apa? Tadi udah dijawab, lo bagus lo.
2: gue lupa lagi apa ya. Gini. Emang gue pengen bikin lagu tentang Ramadan. Tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, ya Allah ampuni aku, bukan yang seperti itu. Gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Pengennya yang happy aja. Menyambut, buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Benar.
2: Di luar syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikinnya happy. Gitu. Lebih ke situnya sih.
0: Raya.
1: Nice.
0: Jauhnya bagus kan?
1: Iya kan? Bagus ya, gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pasti, pertanyaan cuy.
1: Pasti tentang Ramadan, betul. Betul, gak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja.
1: Oh iya. Jadi
0: kita masa depan gimana ya?
1: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya. Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu. Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya ini sih Ramadan Raya sih.
1: Ramadan Raya.
2: Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar.
1: Nice. Kita pengen baca ini Om dari teman produser yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, Kak Edit aja nih. Oke.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya, lu aja yang baca kalau gitu.
0: Menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam ya.
1: Terima kasih. Ada yang mau
0: terima kasih. Sama senyum dong.
2: Ada gitu ya.
1: Terima kasih.
0: Iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan. Iya
1: benar. Ini juga harus baca.
0: Iya, gimana
1: tuh? Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya.
2: Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya, tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya.
1: Subjektif kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu kan.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Bener.
1: Tapi gue jadi penasaran ya, maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini?
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama bass jam. Kalau bass jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue nya sendiri.
1: Memang sepengen lo aja.
0: Benar.
1: Berarti sepengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen Sigit gitu.
0: Ribet lo.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya ya?
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk nih ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. Alias Intel.
1: Alias
0: kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya. Jangan ya kan jujur. Dibungkusnya gitu.
1: Kata oh iya, Intel kita. Iya,
0: benar. Ini katanya hampir enggak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh, Om?
2: Enggak masuk albumnya karena gue capek sebenarnya.
1: Sebegitu.
2: Lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Okay. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah oke, gitu kan. Enggak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: oke.
2: Tuh kayaknya enggak dapet yang gue pengen kan berubah ya dari yang aslinya gitu.
1: Yeah.
2: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu. Bener. Jadi sampai akhirnya pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu, gue pikir gitu kan.
1: Iya, ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah enggak usah deh, enggak usah dimasukin, ini enggak jadi gitu.
1: Oke. Okay. Awalnya tapi, lagunya
2: enggak gitu. Terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi ini sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
1: Iya, benar. Kalau mau lebih beda lagi, enggak ada gitarnya.
2: Enggak ada gitarnya. Tepuk tangan dong. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuh kayak lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versinya kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
2: Kayak, oh,
1: ini beda nih.
2: Gitu, itu beda. Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, oh ini fresh banget nih gitu, ngerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Oncinya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Seru. Oke.
1: Ada yang nanya kayaknya
0: ini ke WhatsApp.
1: Ada tenang.
0: Ada
1: Om. Ini dari siapa?
0: Hawa
1: Widi.
0: Hawa gak?
1: Enggak dong. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di-unsend nih.
0: Udah di-unsend. Kalau mau collab.
1: Iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Menarik sih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
0: bebas sih
2: sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling gitu. Oke.
0: Bagus ya. Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. katanya dia mau collab sama siapa bang kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Oke, kita asumsi.
0: Kita asumsikan penyanyi.
1: Benar. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ya nggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutin ya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu
1: ya.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya.
2: Coba mau enggak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya, benar. Kalau maul. Tapi menarik berarti yang sama Bang

0: Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Lah iya dong.
1: Iya sih, enggak salah sih.
0: Kenapa emang?
1: Iya enggak apa-apa.
0: Ini kan Abdul Sigit gitu.
2: Bener. Kayak nama orang. Emang nama orang.
0: Emang nama orang sih. Cuma digabung ya.
2: Depannya tambah M.
0: Aduh iya. M Abdul
1: Sigit. Jadi nama satu orang gitu dia.
0: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit ber keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
1: Iya, yeah. Atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
0: Wih, keren.
1: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apanya nih?
0: Ini maksudnya treatment.
2: Dan terapis nih sih.
0: Treatment lagu maksudnya, treatment lagu Om.
2: Produksinya, iya, promosinya.
1: Produksi dan promosi.
0: Okay. End to end berarti tuh. Nah udah gak kemana-mana tuh ceritanya tuh. Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikinnya gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue, kalau gue oke ya lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu, kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku tuh kan udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan kayak zamannya Bass Jam awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan.
0: Chart gitu ya.
2: Iya, chart selesai bikin album lagi gitu lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
1: Bener.
2: Ya udah.
0: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
1: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
1: Oke. Berarti akan
0: lusa,
1: ada
0: lusa, MV-nya. Lusa. Asik banget deh.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
0: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om. Enggak kan MV belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syutingnya dong.
1: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV-nya. Boleh tapi jangan berisik ya.
0: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
1: Kita bukan yang gitu kan. Penonton banyak.
0: Enggak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Enggak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu, setnya kampung terus banyak orang-orang gitu.
0: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
2: Syuting ya?
0: Kumal banget kebayanginnya.
1: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
1: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
1: Iya sih, benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya, kan.
1: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
0: Nah, gitu. Berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah,
0: kan?
2: Udah.
1: Udah ada belum ya? Aku baca ada.
0: Iya.
1: Udah. Kan masa iya lusa belum ada, iya kan?
0: Om enggak dadakan aja. Pakai HP kan.
2: Apa ya gitu. Ini aja deh.
0: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang dua lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
0: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu tiga lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan sorry, salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama.
0: Oh.
2: Ujungnya gitu.
1: Benar-benar.
2: Kayak gitu konsepnya.
0: Nice. Ini harusnya sih layak
2: hemat kita. Hemat soalnya.
1: In this economy.
0: Terlalu jujur ya.
1: Kan sebagai ya. Musisi harus jujur.
0: Oh iya benar.
1: Gitu kan.
0: Benar.
1: Ntar gak jujur salah lagi.
0: Kita ngangkatnya agak susah nih. ya. Gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
1: Semuanya. Udah bisa ya. Bener-bener.
0: Ditonton juga pastinya.
1: Nanti.
0: Syutingnya.
1: MV-nya nanti.
0: MV-nya nanti ditonton pastinya.
1: Boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
0: Betul banget.
1: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
1: Thank you so much. Thank you.
2: Udah nih.
1: Udah ya? Mau lagi, mau lanjut
0: tuh. Bener-bener kalau teman Pro 2 mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
0: Oke.
2: Paling ke Instagram.
0: Mau kita aktifin gak?
1: Kok promosi?
0: Kayak ngekode gitu sih. Terus terang gak aktif, oke. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram.
0: Instagram boleh.
2: At Sigit Wardana.
1: Oke,
0: boleh TikTok, ngepoin. TikTok, adum.
2: TikTok at Sigit. @bestjam. Gue lupa gitu TikTok apa.
1: Ya itu cari ya, pokoknya nanti
0: cari aja. Pasti ketemu kok.
1: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank you.
2: Sama-sama. Terima kasih
1: selalu untuk proyeknya.
2: Amin. Sama-sama.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
0: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
1: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
0: Yes.
1: Nama jadi gue Edi Tama.
0: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
1: Alright, bye. Music Live Chat.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu superpower dan kostum keren buat

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Sugeng dalu teman Pro 2. Kali ini ada aku Safira Ajeng tentunya yang siap menemani kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam tentunya teman Pro 2. Dan nanti kita juga akan bergabung di Community Talks ya di jam 20.30. Jadi buat kamu yang lagi nyimak Pro 2 Jogja, jangan lupa pokoknya stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Setiap orang yang traveling ke Yogyakarta selalu bilang, makanan di Jogja dominan manis. Emang sih, tapi kamu tahu nggak kalau rasa manis merupakan simbol dari kenikmatan. Filosofi ini turun-temurun dari zaman kerajaan Majapahit. Selain itu, masyarakat Jawa zaman dulu juga berinovasi membuat gula kelapa. Karena ada banyak pohon kelapa yang tumbuh di Pulau Jawa. Selain masa kerajaan, manisnya makanan Jogja nggak lepas dari pengaruh masa penjajahan. Pada masa itu terdapat praktik tanam paksa tebu di Jawa Tengah. Wilayah tersebut dipilih karena tebu hasil produksi Jawa Tengah lebih bagus dibandingkan Jawa Barat. Karena mudahnya akses buat mendapatkan gula, warga setempat pun sering menggunakan bahan tersebut sebagai bumbu masakan. Sampai saat ini, gula masih jadi bumbu khas masakan Jogja. Makanan manis pun jadi simbol keharmonisan dan kebahagiaan serta dianggap sebagai kearifan lokal yang terus dilestarikan sampai sekarang.
2: Ini Indonesia.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produe FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Wiraja masih menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Di Jaga Malam Jangan Kalau Malam-Malam, teman Pro 2. Jangan lupa ya, nanti kita di jam 8.30 tentunya akan bergabung di Community Talks, teman Pro 2. Dan kita akan berbincang nih mengenai salah satu tema, apakah kita sudah berperilaku aman saat berkendara, teman Pro 2. Dan nantinya kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita yang luar biasa, tentunya nanti akan hadir di studio Pro 2 Jogja. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Waktunya
3: ngobrol bareng
1: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, aman, dan tentunya masih setia menemani Pro 2 Jogja di jaga malam. Jangan kalau malam-malam teman Pro 2. Dan malam ini kita akan mengajak teman Pro 2 tentunya dalam program Community Talk, sebuah ruang untuk melihat persoalan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya teman Pro 2. Nah, ada satu aktivitas yang hampir setiap hari kita lakukan, tetapi terkadang justru kita anggap sebagai sesuatu yang mungkin biasa ya. Berkendara nih teman berdua, pergi bekerja ya kan, kuliah, mengantar anak, kemudian bertemu teman, sampai sekedar membeli sesuatu di sekitar rumah, semuanya membutuhkan ya untuk berada di jalan. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar selalu ataupun sudah berperilaku aman ketika berkendara? Apakah kita selalu menggunakan helm ataupun sesuatu yang memberikan keselamatan untuk kita? Apakah kita tetap fokus ketika berada di jalan? Nah, dan tentunya yang tidak kalah penting, bagaimana kondisi emosi kita nih ketika berada di balik kemudi ataupun stang kendaraan. Karena ternyata selama berkendara bukan hanya persoalan kendaraan dan juga kondisi jalan, perilaku emosi, konsentrasi, serta cara kita mengambil keputusan juga memiliki peran yang sangat besar. Untuk itu teman Pro 2, malam hari ini kita akan membahas lebih dalam. Tentunya udah hadir di studio Pro 2 Jogja, ada Kakak Diana Permatasari, SPSI MSC, dosen psikolog Universitas Sanata Dharma. Selamat malam Kak Diana.
1: Oh,
0: kok kayaknya mic-nya ketinggian ya? Oh, iya. Boleh diturunin kakak? Dibantu turunin ya? Oh boleh-boleh, okay. Siap. Menyala sekali. Oke, Kak Diana ini yang ketiga ya datang ke sini ya?
1: Kedua sih.
0: Oh kedua.
1: Online.
0: Ini sekali online. Oke, kali ini.
1: Enggak bosen ya?
0: Enggak dong. Apalagi kalau ketemu langsung kayak gini gitu kan. Malah adem loh hatiku.
1: Oh, gitu.
0: Oke, Kak Diana, kalau kita bicara nih mengenai keselamatan berkendara ya kan, dari perspektif psikologi itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perilaku berkendara yang aman?
1: Oke, baik. Jadi mungkin para pendengar gitu ya, bahkan rekan kerja saya sendiri gitu bingung, ih kok perilaku berkendara sama psikologi sih gitu.
0: Kok iya sih?
1: Iya gitu ya. Apa ya kaitannya ya? Gitu. Jadi memang dalam psikologi mungkin enggak populer gitu ya, ada psikologi lalu lintas gitu ya. Karena pada dasarnya psikologi itu bicara tentang perilaku manusia apapun gitu ya. Jadi sehingga berkendara ini merupakan salah satu perilaku manusia dalam rangka ya mengemudi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal sama eksternal. Tadi sudah kakak sebutin ya, udah komplit banget.
0: Aduh, gitu. Jangan komplit-komplit dong.
1: Udah bocorin, ada konsentrasi, ada emosi, ada kepribadian internal gitu, ada pengendalian diri, pengambilan keputusan. Nah itu tuh dipelajari loh di dalam psikologi, ambil promosi psikologi ya.
0: Oke, okay, iya. Gitu. Berarti psikologi lalu lintas gitu ya?
1: Iya, ada. Traffic psychology namanya.
0: Oke. Okay. Terus emang kalau biasanya kalau yang dibahas dalam psikologi lalu lintas itu apa aja, Kak Diana?
1: Kalau psikologi apa traffic psychology ini bicara tentang nggak hanya dalam bagi pengemudi ya, kalau karena lalu lintas itu nggak cuma pengemudi ya, ada yang lain ya. Misalnya kalau lihat ada yang pagi-pagi lari, bersepeda, pejalan kaki gitu ya. Intinya ya mereka tuh semua tuh terlibat juga gitu dalam aktivitas di lalu lintas gitu.
0: Okay.
1: Tapi secara spesifik malam ini kita ngomonginnya untuk yang berkendara, perilaku ketika mengendarai. Dan ini gak cuman untuk teman-teman yang apa namanya berkendara ini sekarang nih, kalau kita lihat nih kak ya, banyak juga ya di anak-anak udah mulai berkendara gitu ya. Bahkan gak punya SIM juga udah berkendara. Ya macam-macam ya. Sepeda tuh juga berkendara gitu ya. Kayak gitu sih kak.
0: Oke, emang kadang yang tanpa kita sadari kekuatan emosi kita itu juga ngaruh banget ketika berkendara ya. Mungkin pas lagi marah, makanya mungkin anak-anak kecil usia 15 tahun belum boleh berkendara itu karena kadang merawat ini loh, apa, jaga emosi itu juga susah ya Kak Diana ya.
1: Iya betul ya, pengendalian, regulasi emosinya gitu, pengennya wah yang kenceng gitu, ada sensasi gitu, cari sensasi kenceng gitu, ngebut gitu. Tapi sebenarnya kenceng itu gak selalu melulu salah loh kak gitu ya. Kalau memang lalu lintasnya memang lagi pada kenceng, terus kalau kita pelan itu
0: bahaya juga ya.
1: Bahaya bener. Okay. Jadi memang perlu lihat-lihat situasi ya gitu, situasi di lalu lintas, di jalan tuh seperti apa.
0: Oke. Tapi kenapa ya seorang itu yang sebenarnya udah tahu aturan lalu lintas itu ya udah tahu lah bagaimana hal yang harus dilakukan dan enggak, tapi beberapa tuh masih sering terjadi ataupun melakukan tindakan yang berisiko ketika berkendara. Itu biasanya kenapa, Kak Diana?
1: Ya ini salah satunya gitu ya. Karena manusia tuh punya apa ya? Keinginan saat gitu ya, tiba-tiba misalnya saya lagi berkendara gitu, terus tiba-tiba ada tukang gorengan gitu, mau beli, berhenti. Nah, yang di belakang nggak tahu, saya nggak ngesen, kasih sen.
0: Gitu
1: ya, punya keinginan-keinginan yang sifatnya mendadak, impulsif gitu ya. Tadi di remaja tadi tuh umumnya cenderung memang tahapan perkembangannya mereka cenderung impulsif gitu, mendadak, pengen aja. Tapi ini nggak cuma di remaja, yang dewasa tuh juga
0: sering
1: ya,
0: terjadi,
1: saya juga ngalamin juga yang tadi, saya tiba-tiba wah pengen gorengan nih, lapar ya.
0: Kok tiba-tiba aja ada es dawet nih kan, bikin banget kan ya.
1: Tiba-tiba belok aja, berhenti tanpa ngasih sen, tanpa ngasih aba-aba ke pengendara di belakangnya gitu kan. Jadi memang berkendara itu bicara tentang pertama kesadaran gitu ya. Kita saat nyetir tuh dalam kondisi takut-takut gitu ya. Saya beberapa hari lalu tuh lihat video orang lagi belajar nyetir, terus takut banget gitu, mau muter balik gitu, lagi belajar nyetir mobil mau muter balik, aduh takutnya, takut ketabrak, takut apa tahu. Sementara harus juga fokus lihat situasi jalanan gitu. Nah itu soal seperti itu ya, emosi, pengendalian emosi seperti itu.
0: Tapi apakah seseorang yang sebenarnya mengetahui atau apa namanya, kalau kita sampaikan apa ya istilahnya, berperilaku kendara itu juga salah satu ada cerminan nih dari karakter seseorang gitu, iya gak sih Kak?
1: Nah ini menarik nih, soalnya saya baru baca juga ada riset gitu, ternyata ada gitu ya, kepribadian-kepribadian gitu yang berpengaruh gimana dengan orang berkendara. Misalnya yaitu mudah cemas gitu ya. Jadi karena saat berkendara kan kita informasinya banyak banget ya gitu ya, saat di depan kita, samping kita ada motor, mobil, sepeda dan lain-lain gitu. Terus bikin kecemasan sendiri, belum lagi aduh saya bisa gak sih ya nih nyetir gitu ya. Biasanya bonceng aja gitu, suatu harus nyetir sendiri. Ada mungkin yaitu punya kepribadian pencemas gitu, atau ada juga yang agresif gitu ya. Ini termasuk juga salah satu tipe pengendara-pengendara yang agresif. Agresif itu apa ya? Suka menyerang. Jadi kayak ngasih lampu jauh gitu ya, bikin lawannya pernah
0: apalagi kalau nyetir pakainya sedan ya kan, otomatis yang dari jauh pakai sorot itu sakit di mata gitu kan.
1: Itu kan jadi dia nggak tahu ya, ada yang tipe kayak gitu suka menyerang atau kayak mau hampir mungkin diserempet terus dia mau kejar balik ya, buru-buru mepetin gitu ya, dipepetin pengen mencelakai orang yang tadi hampir nyerempet dia. Itu contoh yang misalkan perilaku yang pengendara yang agresif. Nah tapi selain agresif ada juga nih Kak, ada yang pengendara yang berisiko. Nah berisiko nih gak ada niat untuk melukai pengendara lain atau pengguna jalan lain gitu ya, tapi berisiko. Contohnya misalnya tadi bahwa gak cuma pengendaranya aja ya, sebenarnya ke faktor kecelakaan lalu lintas tuh ada juga faktor lain ya, misalnya kendaraan itu sendiri. Jadi gak dicek, jadi gak sadar main langsung pergi aja, terus lampu motornya gitu gak nyala, lampu kendaraannya gak nyala. Itu kan akhirnya gak menjaga keselamatan diri dia maupun orang lain. Tapi dia gak ada niat mau nyerang gitu ya, gak ada.
0: Tapi kalau tadi disampaikan oleh Kak Diana kan ada beberapa yang memang agresif gitu kan ya, memang suka gak sabaran, pingin salip-salipan gitu. Tapi kalau dari mungkin perspektif psikologi, hal itu terjadi karena apa sih biasanya?
1: Jadi memang ada tadi keinginan sesaat dia gitu ya, yang pengen dia penuhi saat itu juga gitu ya. Jadi kayak mau buru-buru gitu ya, tanpa memperhatikan yang itu utamanya, keselamatan diri sama keselamatan orang lain juga, keselamatan pengguna. Jadi udah gak inget lagi tuh Kak, kayak rambu-rambu apa aturan, yang penting dia ya udah punya keinginan tercapai gitu ya. Terus akhirnya dia buru-buru gitu dapetin apa yang dia mau saat itu juga. Nah ini yang tadi saya bilang soal kesadaran gitu ya. Jadi saat berkendara, kalau kita sadar here and now, menyadari oh ya saya paham kalau saya ngebut tuh ada risiko ini loh, saya melukai diri saya sendiri, saya melukai orang lain,
0: bener banget,
1: mencelakakan orang lain gitu. Sehingga akhirnya itu kayak ada, jadi kayak rem gak sih gitu
0: bener,
1: ya.
0: Bener. Oke, siap. Oke, teman berdua, kita akan Kak Diana, kita jeda terlebih dahulu dan kita juga akan membacakan. Ternyata udah banyak banget nih yang bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-2511-025. Dan tentunya kita nanti di segmen kedua akan bacakan satu persatu. So, stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Waktunya
6: ngobrol bareng
7: di Prodo Jogja.
8: Prodo Jogja.

0: dari Madura yang mendengarkan pakai radio digital. Katanya gini nih, belum tentu, alasannya tuh kebanyakan pengendara mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, tidak memakai helm, tidak membawa SIM dan juga SKCK gitu. Kenapa nih Kak?
1: Ini
0: statementnya ini.
1: Iya. Jadi memang ini perlu di ini ya, di garis bawahi dulu gitu ya, dalam obrolan kita malam itu kita enggak melihat siapa sih yang salah dalam sebuah kecelakaan gitu, tapi kita bisa berkontribusi gitu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan sih ya gitu. Tadi memang belum tentu benar ya. Jadi udah pakai helm, udah semua fisik udah lengkap, mungkin pakai macam-macam lagi penangkal apa gitu ya. Tapi kalau kitanya pikiran kita saat berkendara lagi di tempat lain, nah itu enggak, kurangnya kesadaran itu, nah itu percuma juga gitu ya. Perlengkapan-perlengkapan tadi yang sudah disiapkan gitu. Sekarang ini kan memang ini ya Kak, kalau tahu kurang lebih ya perkembangan teknologi di perkendaraan gitu ya, kan udah ada ya kendaraan-kendaraan yang canggih-canggih banget gitu ya. Tapi balik lagi dasarnya ke penggunanya gitu kan. Kalau memang penggunanya memang kendaraannya udah canggih, super keren, tapi penggunanya gak mengupdate dan kurang sadar saat berkendara, lelah. Tadi saya belum menyebut tentang ada yang lelah fisik juga gitu ya. Gak cuman lelah secara psikologis, artinya misalnya lagi capek di kuliah, di tempat kerja, atau lagi capek di rumah, kondisi-kondisi seperti itu. Nah itu juga akhirnya memungkinkan ya terjadi kecelakaan. Karena kecelakaan ini angkanya tinggi banget, penyebab kematian di dunia maupun di Indonesia. Dan paling banyak itu di usia 5 sampai 29 tahun.
0: Oke, gitu usia ya. Muda ya pastinya.
1: Iya benar ya. Usia produktif, usia muda, betul.
0: Oke. Baik, kali ini kita ada yang udah bergabung juga di 0811-2511-025 dari Kari di Kota Baru. Susahnya gini loh Kak Diana, kalau kita tuh memang gak membudayakan kendaraan yang baik sejak dini, ditambah kendaraan matik dan listrik yang seharusnya memudahkan, tapi malah bikin anak di bawah umur bebas berkendara. Ini gimana ini?
1: Oke ya, terima kasih. Siapa tadi?
0: Karin di Kota Baru.
1: Oke, Karin di Kota Baru. Ya tadi ada beberapa faktor benar ya yang kita sebenarnya ngomongin tentang kasusnya banyaknya kecelakaan lalu lintas gitu ya awalnya ya. Jadi memang ada banyak faktor. Jadi selain tadi yang udah kita bahas, sebagian besar tuh kayak human error penggunanya yang tidak berkendara secara aman. Tapi hal lainnya itu memang tadi disebut juga tentang kondisi kendaraan. Jadi ada kendaraan-kendaraan yang mungkin sudah tidak layak jalan gitu ya, sudah usianya 50 tahun mungkin masih terus dipakai, atau bahkan mungkin masih baru tapi gak dicek nih gitu, remnya belum atau enggak, bannya kempes atau enggak, tadi lampunya nyala atau enggak ya. Semua itu tujuannya untuk keselamatan di jalan, diri sendiri dan orang lain. Semua intinya balik ke situ. Itu tentu juga akan mempengaruhi ke kecelakaan tadi, kombinasi-kombinasi. Tapi tadi saya bilang secara teknologi hal-hal itu udah bisa diminimalisir ya. Gitu ya. Ada yang mobil ngerem sendiri mungkin atau ngasih tanda alarm ketika ini kamu udah mepet banget loh gitu ya, ngasih kode-kode gitu ya. Itu udah ada teknologi-teknologi. Tapi balik lagi, kalau orangnya udah dikasih kode, ini udah deket banget loh sama kendaraan sebelah, tapi terabas gitu ya. Itu bisa aja kan, lagi balik lagi ke si pengendara itu. Makanya ini penting banget gitu ya, mengutamakan keamanan, keselamatan saat berkendara, dan juga memiliki kesadaran saat berkendara gitu.
0: Oke, gitu ya Kak Ari di Kota Baru. Dan berikutnya ada Kevin Ari di Catur Tunggal. Ini juga masih suasana Tadarma nih. Kali ini selamat malam Kak Ajeng dan juga Ibu Diana. Saya Kevin Ari di Catur Tunggal, kebetulan juga seorang mahasiswa semester 5 di Universitas Sanata Dharma. Mau tanya dong, mengapa di kalangan sebagian besar anak muda itu seperti ada dorongan untuk mengebut, menyalip secara sembarangan ataupun melanggar aturan lalu lintas saat sedang berkendara? Sejauh mana pengaruh tingkat kelelahan mental seseorang terhadap cara seseorang itu berkonsentrasi dan juga mengambil keputusan saat sedang berkendara? Kita dua dulu kali ya yang dibahas dulu ya.
1: Banyak ya.
0: Banyak kebetulan diborong nih sama Kevin.
1: Ini Kevin bukan saya ini ya, saya endorse untuk bertanya. Ini saya enggak ya, saya enggak kenal. Ini bukan berarti saya skenario kan untuk dia bertanya ya. Okay.
0: Tapi kebetulan emang sama-sama dari Sanata Dharma.
1: Ya, baik nomor satu ya. Jadi memang di dalam psikologi perkembangan ada tiap tahapan itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Kalau yang remaja itu misalnya emosinya labil gitu ya. Pengen

0: sedang mengembangkan identitas diri. Jadi ada yang dianggap keren kalau melanggar lalu lintas gitu kan. Dianggap keren kalau ngebut di jalan gitu ya. Jadi pengen kelihatan keren, cool gitu ya. Kalau kayak gitu tuh khas di remaja sebenarnya gitu ya. Itu yang bisa terjadi sehingga akhirnya enggak takut mau hukuman apapun tapi aku pengen dibilang keren sama cool gitu ya dengan melakukan hal kayak gitu. Ya udah terjadilah kayak gitu ya apa yang mereka lakukan.
1: Jadi juga ini ada muncul kayak gaya-gayaan mereka ya tadi
0: benar-benar gitu. Oke, tadi nomor 2 apa?
1: Yang nomor 2 sejauh mana nih pengaruh tingkat kelelahan mental seseorang terhadap cara seseorang itu berkonsentrasi dan juga mengambil keputusan saat berkendara?
0: Iya betul ya, jadi itu memang yang psikologisnya. Makanya kok psikologi ngomongin ini sih? Nah itu memang kelelahan mental. Tapi selain kelelahan mental ada kelelahan fisik juga kak, jangan lupa gitu ya. Tapi salah satunya aja sudah berdampak ke konsentrasi. Kemampuan kita konsentrasi itu dalam kendara penting. Lalu kemampuan kita dalam mengambil keputusan kayak mau ngerem atau enggak gitu ya. Terus kemampuan untuk memberikan perhatian gitu ya sama sekitar, apa sih ini yang terjadi, dan memberikan respon yang sesuai gitu ya. Itu dipengaruhi kuat gitu ya oleh fisik dan juga mental. Kalau kurang tidur makanya ya, kalau kurang tidur gak disarankan untuk mengemudi gitu ya, mengendarai gitu ya. Minta mungkin bisa minta naik ojol gitu atau minta tolong temen gitu, pokoknya gak berkendara dulu gitu. Atau misalnya dibawa pengaruh alkohol juga bisa itu kan fisik ya. Itu juga ya, itu juga bisa berpengaruh juga terhadap hal-hal tadi yang sangat esensial penting dalam berkendara.
1: Gitu ya Kevin ya. Habis itu masih ada 2 lagi nih dari Kevin. Ngapa kalau misalkan masih banyak, kenapa kok masih banyak sebagian pengendara itu yang merasa kalau pakai perlengkapan keselamatan kayak helm, sabuk pengaman itu hanya untuk menghindari ditilang polisi aja, bukan untuk perlindungan diri sendiri dan juga orang lain? Itu ya yang nomor 3 tadi. Terakhir, gimana cara kita melatih kesadaran diri agar bisa memiliki kepekaan jika kondisi mental kita tuh sedang gak siap untuk berkendara? Gimana ini Kak Diana?
0: Jadi ya, intinya tentang itu tadi, balik lagi. Jadi perlengkapan-perlengkapan itu memang membantu, tapi dasarnya itu adalah kesadaran kita saat kita berkendara gitu. Itu yang sangat penting dan itu dipengaruhi sama tadi ya, fisik, mental kita gitu ya. Itu tentu sangat kuat berpengaruh di sana gitu ya. Jadi tadi meskipun udah pakai perlengkapan tapi bisa aja bengong gitu, kepikiran tugas gitu ya, pekerjaan gitu, anak di rumah dan lain-lain, itu juga mempengaruhi kesana. Terus gimana caranya ya meningkatkan kesadaran kita gitu ya. Jadi kesadaran ini sangat penting sehingga kita paham apa yang kita lakukan. Jadi cara yang bisa dilakukan kayak saya nih ingat nomor 1 mengutamakan tadi, kalau ketika kita siap berlalu lintas, yaitu yang pertama itu mengutamakan keselamatan orang lain dan diri sendiri. Gitu, orang lain itu nggak cuma pengendara ya kak gitu, karena pengguna jalan juga ada yang lainnya tadi udah saya sebut ya, jalan pejalan kaki lah, ada yang lari juga misalkan sepeda dan lain-lain gitu ya. Itu juga mengingat tujuan itu berkendara gitu aman, sehingga akhirnya tadi yang pakai helm itu nggak cuma karena takut aja gitu, tapi saya tuh pakai helm karena nanti kalau terjadi apa-apa gitu ya, terjadi sesuatu itu meminimalisir resiko yang lebih parah gitu kan. Jadi ada resiko, paham resiko itu yang terjadi sehingga kita kayak punya ada rasa takut, saya nggak mau gitu itu terjadi. Ya udah deh saya pakai helm, ya udah deh saya pakai ini, bukan karena soalnya ada polisi.
1: Karena kesadaran kita untuk keselamatan diri kita tentunya ya. Baik, ada satu lagi nih Kak Naura namanya. Kalau kita ingin membangun kebiasaan berkendara yang lebih aman, perubahan pertama apa yang harus dimulai dari diri sendiri? Terus gimana cara orang tua ini membentuk perilaku berkendara yang aman kepada anak sejak usia dini?
0: Oke, jadi gimana ya cara yang bisa kita lakukan gitu ya tadi itu ya. Mengecek diri, ini saya mau kampus naik motor nih gitu ya misalnya. Kalau kita sadar gitu, apa sih yang saya perluin? Saya perlu tahu nih kendaraan saya udah cukup belum. Nah itu punya kesadaran. Akhirnya kita nyiapin tuh, gak cuma diri kita tapi juga alat yang akan kita gunakan kan ya gitu. Diri kita tentu juga, aku ngantuk gak sih, kok rasanya ngantuk ya gitu. Ya udah deh aku nebeng temen kosku deh, atau aku pesen ojol aja deh gitu ya. Ketika kondisinya emang gak fit, susah konsen, ngantuk, lagi emosi marah banget misalnya gitu ya, aku gak berkendara dulu deh gitu, sendiri gitu ya. Tapi harus ke kampus, ya udah berarti cari cara lain gitu. Kalau misalkan gak kemana-mana mau jalan aja, ya udah di rumah aja gitu, tidur yang cukup kayak atau apa gitu ya. Itu seperti itu. Terus yang kedua apa kak tadi?
1: Yang kedua orang tua, ya? Iya, cara orang tua untuk membentuk perilaku berkendara.
0: Jadi benar, jadi memang tentang berlalu lintas ini bukan hanya tanggung jawab pribadi gitu ya, sebenarnya sampai ke pemerintah gitu ya. Tapi kita ngomong yang kita dulu aja gitu ya. Jadi kalau orang tua sekarang udah banyak ya, sering kita temuin ya anak-anak naik motor atau sepeda listrik yang mereka ya udah tanpa SIM gitu ya, tanpa tahu artinya keamanan dan keselamatan gitu ya. Saya pernah tuh lagi berkendara, terus tiba ada dua anak naik sepeda di depan saya, terus mereka main sampai rumah temennya, terus mereka main berhenti aja gitu di tengah, terus sepeda ditinggal gitu. Loh ini ya gak paham ya Cak, ini tuh gak aman loh buat kamu, kamu tuh bisa tertabrak dan lain-lain gitu kan, bisa celaka, kena celaka gitu. Jadi sebagai orang tua memang ya ke anak-anak di bawah umur yang gak punya SIM memang melarang ya gitu ya, baiknya bukan baik, seharusnya itu seharusnya. Udah menurut undang-undang udah ya untuk melarang gitu ya. Terus kalaupun memang ya udah ini main sepeda misalnya gitu kan gak SIM ya, nah itu diterangkan yang aman tuh bagaimana sih, seperti apa sih kalau ada kendaraan lain gitu, kamu harus menjauh dari itu gitu ya, di pinggir jalan, terus kecepatannya bagaimana gitu. Dan di sekolah juga bisa sih kak gitu ya. Setahu saya misalnya di negara-negara berkembang tuh ada pendidikan lalu lintas di level anak TK, SD gitu. Jadi mereka belajar rambu-rambu, itu kan simbol ya, gak membaca. Jadi mereka paham, terus mereka dikasih tahu kalau nyebrang tuh gimana, naik sepeda gimana gitu.
1: Wow Kak Diana gak terasa ya, kita udah hampir habis waktunya. Pingin dong dengerin satu pesan dari Kak Diana untuk malam hari ini untuk seluruh teman Produa yang bergabung di 102,5 FM.
0: Monggo silakan. Buat teman-teman Produa semua gitu ya, saya punya dua pesan ya, boleh ya,
1: nawar dua
0: ya. Yang pertama itu tadi balik lagi, saat berkendara utamakanlah keamanan, keselamatan orang lain dan diri sendiri gitu ya, itu yang utama. Yang kedua meningkatkan kesadaran nih saat berkendara, mengetahui dulu kondisi diri dan paham resikonya. Kalau saya memutuskan untuk nggak pakai helm, paham ya resikonya nanti kenapa-napa, atau ketika saya pakai helm saya juga paham nanti resiko yang akan saya dapat apa aja. Gitu,
1: baik. Terima kasih matur sangat Kak Diana malam hari ini. Udah dikasih informasi luar biasa terkait dengan bagaimana psikologi lalu lintas ya, di sepil tadi atau Produa. Dan tentunya ada hal yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana kita mengelola emosi, menjaga konsentrasi, mengendalikan diri, dan juga mengambil keputusan ketika berada di jalan teman Produa. Karena seperti yang disampaikan Kak Diana, satu keputusan kecil yang kita ambil ketika berkendara ini bisa memberikan dampak yang besar. Jadi sebelum menyalakan mesin dan juga mulai perjalanan, kita tanyakan dulu sama diri sendiri, apakah saya sedang dalam kondisi yang cukup tenang? Kalau kata Kak Diana, apakah sudah siap juga tadi kan ya, dan gak perlu terburu-buru, ojo kesusu ya. Tidak perlu saling emosi, dan juga yang paling penting jangan mempertaruhkan keselamatan kita dari demi beberapa menit yang lebih cepat sampai tujuan teman Produa. Sekali lagi terima kasih Kak Diana atas waktunya. Next bisa ke Produa lagi ya untuk ngobrolin. Tambah seru dong kali ini. Dan semoga perbincangan dalam Community Talks ini tidak berhenti sebagai obrolan, tetapi juga bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjadi pengguna jalan yang lebih aman dan juga bertanggung jawab. So, jangan lupa di episode berikutnya Community Talks teman Produa di 102,5 FM Produa Jogja, teman terbaik kamu.
2: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Produa Jogja.

teman-teman Pro2, kamu pasti sering mendengar kata babysitter kan? Nah, sekarang sudah ada kata baru dalam bahasa Indonesia untuk menggantikan kata babysitter, yaitu pramusiwi. Pramusiwi berarti wanita yang bekerja pada suatu keluarga dengan tugas merawat bayi atau anak-anak kecil keluarga yang bersangkutan atau pengasuh anak.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, teman Pro 2. Dan malam hari ini tentunya kita akan update informasi terlebih dahulu mengenai moda transportasi kereta api menjadi alternatif bagi penumpang yang tidak bisa menggunakan pesawat akibat erupsi anak Gunung Krakatau. Tentunya bersama dengan rekan kami Rosyan Anwar yang akan melaporkan dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Baik, kepada rekan Rosyan Anwar kami persilakan.
1: Ya, teman Pro 2 dan pendengar RRI di manapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya sudah berada di Stasiun Tugu Yogyakarta dan saya bersama dengan salah satu penumpang yaitu Mas Hari yang akan bertolak menuju Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai sejenak bahwa Mas Hari ini tadi sempat hendak menggunakan moda pesawat terbang, namun karena adanya pembatalan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, maka pada kesempatan kali ini untuk penerbangan akhirnya dialihkan menjadi pesawat kereta api. Selamat malam Mas Hari.
2: Selamat malam.
1: Mas, bagaimana Mas awalnya Mas untuk beralih ke kereta api ini seperti apa?
2: Ya, awalnya saya pesawat Lai Jaya dari Adi Sucipto jam 9.50 tadi pagi. Sampai sana ternyata informasinya dibatalkan sehingga saya ganti ke kereta malam ini.
1: Ya, dan pendengar kami juga bisa menginformasikan bahwa banyak publik pengguna moda transportasi seperti Mas Hari ini yang sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Jakarta dengan beberapa penerbangan. Maksud kami beberapa jadwal kereta api, diantaranya nanti juga ada kereta tambahan. Dan tadi juga Taksaka juga tampak penuh ketika mengangkut penumpang menuju Stasiun Gambir, Jakarta. Rosyan Anwar melaporkan langsung dari Stasiun Yogyakarta. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rosyan Anwar yang telah melaporkan informasi di malam hari ini tentunya teman berdua mengenai moda transportasi kereta api yang menjadi alternatif bagi penumpang yang tidak bisa menggunakan pesawat akibat erupsi anak Gunung Krakatau. Dan teman berdua di malam hari ini kita juga akan membahas tentunya satu topik yang luar biasa yang nantinya aku ingin dengerin cerita kalian di 08112511025 teman berdua. Topik malam hari ini simpel aja teman berdua. Kadang ya kan bahagia itu ternyata tidak selalu tentang sesuatu yang besar. Kadang juga cukup dengan makanan yang kamu suka dan juga mendapatkan pesan dari seseorang yang kita sayang. Dan malam hari ini aku ingin dengar cerita kalian. Kalau hari ini kamu boleh memilih satu hal yang sederhana yang bisa membuat kamu bahagia untuk hari ini, apa itu? Langsung ceritain di 0811 2511 025.

So itu dia jawara kita minggu ini, ada Blackpink with Go. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya, biar posisinya bertahan gak hanya satu minggu aja. Kamu tinggal request ke 0811-251-1025 dan dengerin Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Dan juga tahu nih bahwa orang-orang yang aku sayang dalam keadaan baik-baik saja. Kadang setelah seharian sibuk dan juga capek, hal sesederhana punya waktu untuk diri sendiri itu terasa sangat berarti gitu loh. Dan semoga malam ini kita bisa semuanya menemukan kebahagiaan versi kecil kita masing-masing ya. Thank you Kak Maya yang ngaling udah gabung di 0811-2511-025 tentunya. Boleh gak Kak minta lagunya Yura Yunita Tanda? Boleh dong, apa sih yang gak boleh? Buat kalian teman berdua jangan lupa ya ceritain malam hari ini kira-kira kebahagiaan apa yang sederhana yang bisa membuat kamu bahagia di hari ini. Mungkin senyumannya orang lain ya kan, barangkali ya kan, ataupun jawaban chat dia yang bisa membuat kamu semangat. Ya gak tuh. Oke, kali ini Kak Mayang udah ready ya, Yura Yunita Tanda Special for you.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Mas, udah sih ngegamenya begadang mulu, tipes lo.
4: Masih muda, masih kuat.
3: Udah mau pagi ini.
4: Ah, berisik. Lagi seru nih.
3: Ih, ini minum soda 1 liter habis sendiri. Mana junk foodnya banyak banget. Gak sehat tahu.
4: Ya kan, game over. Gangguin aja sih. Mending bikinin aku kopi sana.
3: Ya Allah, ini tuh combo banget sih ya. Udah begadang, junk food, rokok. Ini mau cepet-cepetan game over di dunia nyata. Apa gimana? Gak kasihan sama jantungnya, Mas?
5: Sayangi jantungmu, sekarang juga.
1: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
7: Jangan galau.

Safira Ajeng masih meremani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman berdua. Dan masih dengan topik yang sama ya, kayak tadi teman berdua. Versi malam hari ini adalah, kalau misalkan kamu, aku tanya nih ya, bahagia itu kan gak semuanya tentang sesuatu yang besar ya teman berdua. Kadang cukup dengan makan makanan yang kamu suka, ataupun mendapat chat ataupun pesan dari orang yang kamu sayang. Bahkan ngedenger suara ataupun voice note aja udah cukup ya. Atau bisa tidur nyenyak setelah seharian panjang. Nah kalau kamu hari ini boleh memilih satu hal sederhana yang membuat kamu bahagia, apa tuh? Coba share ke aku di 0811-2511-025. Dan aku mau bacanya yang udah bergabung kali ini teman berdua. Ada kak, siapa nih nomornya? 28 ya nomor terakhirnya teman berdua. Kalau gak salah sih namanya Sekar. Kalau aku, bahagia malam ini cukup bisa makan enak tanpa terburu-buru, terus ngobrol bentar sama orang yang aku sayang. Asik, siapa tuh yang disayang? Kadang hal-hal sederhana seperti itu justru yang paling bikin hati terasa penuh gitu ya. Dan mungkin juga secangkir minuman hangat, lagu favorit yang nemenin aku malam hari ini di suasana malam yang tenang. Gak perlu banyak, yang penting hati merasa cukup dan juga bisa tersenyum lebar sebelum tidur. Iya sih, bener banget. Karena bahkan kalau aku pernah baca itu ya, Kak Sekar tadi ya, kalau kita tuh lagi emosi dan lainnya, ternyata senyum itu juga bisa jadi obat loh Kak Sekar. Ternyata kayak misalkan kita lagi emosi dan marah, coba deh kalau kita misalkan emosi marah tiba-tiba kita senyum aja gak ada sebab dan lainnya, pasti nanti akan berkurang ya gak sih? Pertanyaannya satu, emang gampang jeng lagi marah senyum? Nah itu tuh agak tricky ya, tapi gak apa-apa, dicoba aja. Dan kali ini Kak Sekar minta lagunya Mahen, Pura-Pura Lupa. Asik, siapa yang pura-pura lupa nih tiba-tiba nih? Oke kali ini Mahen, Pura-Pura Lupa yang udah jadi requestannya Kak Sekar, yang udah gabung di 0811 0511 025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Sofi Raju masih menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau. Malam-malam teman berdua di malam hari ini dengan topik yang masih simpel ya teman berdua. Kita ngomongin di malam hari ini supaya kamu mengingat kebahagiaan kamu biar tambah bahagia ya. Aku penasaran dengan apa yang membuat hari ini kamu merasa bahagia. Gak harus yang besar-besar, mungkin yang simpel aja yang sekiranya mengingatkanmu tentang sesuatu ataupun membuat kamu bahagia sampai kamu mau tidur kali ini. Dan udah gabung kali ini di 102.5 FM ada Kak Tri di Pelayan. Halo. Mau cerita dong, kalau aku nih ya, mana nih? Kalau hal sederhana yang bisa membuatku bahagia adalah ngopi. Dari kopi kita bisa ngambil pelajaran, menerima atas pahitnya kenyataan, tidak pura-pura manis untuk disukai. Dari pahitnya kita belajar merayakan luka dan juga kegagalan tanpa harus kehilangan jati diri. Jeda antara riuhnya dunia, ngopi adalah seni mencuri waktu dari kesibukan, menjaga ketenangan dan juga mengistirahatkan ambisi yang tak tersampaikan. Asik. Dan nomor 3, harmoni dalam perbedaan. Seperti air, kopi dan juga gula itu melebur menjadi satu kekuatan rasa. Bahwa hidup adalah tentang menemukan takaran yang tepat, keseimbangan antara cinta, logika dan juga takdir. Kalau ampas nih ampas yang jadi kenangan. Kita gak pernah meminumnya, cukup sebagai penanda bahwa kita tuh telah melewati banyak proses yang kadang itu gak mudah dilakukan. Okay. Thank you Mbak Tri di Pelayan yang udah kasih cerita malam hari ini tentang kopi ya. Ternyata kalau udah anak sastra gitu kopi jadi banyak kata-kata ya Mbak Tri ya. Okay. Dan malam hari ini Mbak Tri mau request dong lagunya Baby Doll karena belum ketemu, tapi ada lagunya Jamie ya, Long Way Home, spesial buat Mbak Tri kali ini biar gak galau ya. Dan teman berdua jangan lupa ya gabung di 0811 2511025. Masih ingin dengerin cerita kalian tentang hal sederhana yang bisa membuat kamu bahagia for today ya, untuk hari ini. So stay tune di 102.5 FM Merdu Jogja, teman terbaik kamu.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
2: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Aksi Akselerasi Mandalika. Salah satunya Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kali ini ada Kak Lara Purnamasari yang udah gabung tentunya dan mau cerita nih kali ini. So, Kak Lara cerita apa nih Kak Lara? Di malam hari ini masih dengan tema yang sama ya, topik yang sama. Kira-kira apa yang membuat kamu hari ini bahagia teman berdua? Gak harus yang mewah-mewah, pokoknya apapun yang sekecil apapun ketika itu bisa membuat kamu bahagia, langsung ceritain aja ya. Dan kali ini Kak Lara, kalau aku sih Kak, terkadang bahagia itu tidak selalu tentang sesuatu yang besar. Kadang bahagia tuh hadir dari hal-hal sederhana seperti bisa kumpul sama keluarga, dengar kabar baik dari orang tersayang, nikmati secangkir teh hangat, dan juga memiliki waktu luang untuk beristirahat sebelum setelah menjalani hari yang panjang. Maka dari itu, jangan lupa untuk kita semua selalu mensyukuri setiap hal kecil yang hadir dalam kehidupan kita. Dan buat teman-teman yang masih beraktivitas sampai malam, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Kalau tidak ada keperluan yang penting, jangan terlalu sering begadang ya kalau malam ya, karena tubuh juga perlu istirahat. Karena menjaga kesehatan adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Gitu ya Kak Lara ya. Kak Lara juga jangan begadang ya, jangan ikutin penyiarnya. Penyiarnya juga begadang nih. Oke, okay. Thank you Kak Lara Purnamasari yang tadi juga request lagu, tapi lagunya belum ketemu sih. Ada satu lagu yang udah ready kali ini buat Kak Lara Purnamasari dari, karena sama-sama sweetnya ya, aku cari sama-sama sweetnya nih. Satu lagu dari Hozier, Too Sweet teman berdua. Dan kali ini untuk Kak Lara Purnamasari yang udah gabung. So, Kak Lara, biar tambah manis malam hari ini, satu lagu special for you.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Makanan khas Jakarta gak cuma kerak telur aja, tapi ada juga buah salak condet yang menjadi buah khas Jakarta Timur. Sesuai dengan namanya, buah ini memang berasal dari wilayah Condet. Rasa salak condet sedikit asam, tapi punya tekstur yang renyah. Dulunya salak condet berlokasi dekat Sungai Ciliwung karena punya tanah yang subur dan cocok untuk kesuburan buah ini. Sayangnya, buah salak condet mulai langka karena lahan di Jakarta yang semakin sempit dan banyak untuk pemukiman. Di tahun 2007 lalu, pemerintah pernah membuka cagar budaya salak condet, tapi tempat ini tidak terawat. Sampai akhirnya di tahun 2016, pemerintah mencoba kembali untuk melestarikan cagar buah salak condet dengan menambah tenaga serta peningkatan perawatan dan konservasinya.
2: Ini Indonesia.

Masih pengen dengerin lagu ataupun masih pengen dengerin cerita kalian malam hari ini teman berdua di 102,5 FM. Dan kali ini aku mau bacain tentunya yang udah gabung di 0811 2511 025. Tentang sesuatu yang membuat kamu bahagia di hari ini. Gak harus yang mewah-mewah, gak harus sesuatu yang mahal, gak harus sesuatu yang besar. Cukup ceritain apa yang bikin kamu bahagia, sesederhana itu teman berdua. Dan kali ini ada Kak Via yang udah gabung. Kalau ditanya satu hal yang sederhana yang udah bikin bahagia malam ini, jawabanku bisa pulang rebahan dan gak perlu mikirin apa-apa dulu, itu udah cukup. Setelah hari yang panjang ternyata damai dan tenang itu sudah mewah banget, kataku mah. Thank you Kak Via yang udah ceritain betapa senangnya hari ini ketika bisa pulang rebahan. Kok aku jadi ngebayangin ya, pingin buru-buru pulang. Pingin pulang rebahan, habis itu besok pagi akan bangun lagi kerja lagi, ya kan? Oke Kak Via, semoga hari ini perjalanan kamu setelah dari pagi ya sampai sore tadi bekerja, ya kan, benar-benar bisa apa ya, malam harinya jadi refresh lagi buat healing kamu di malam harinya. Dan tentunya semoga lagu-lagu yang aku puterin di malam hari ini benar-benar bisa menghibur kamu ya Kak Via ya. Thank you yang udah gabung kali ini. Dan Kak Via minta dong lagunya Bad You Look yang Meghan Trainor. So ini dia lagunya spesial for you.

Buat kalian teman berdua yang tadi udah gabung di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu, tentunya terima kasih. Kok jamu sih, jaga malam ya. Kira-kira Mbak Atri nih, tanya libur apa enggak. Aduh, kenapa jadinya Jamu Jamnya Lagu Kamu, jamnya cerita kamu ya kan, di cerita kamu tadi ya. Aduh, ngakak kali nih Mbak Atri. Mau jawab bilang Mbak libur besok, malah jadi Jamu Jamnya Lagu Kamu. Mbak, aku yang ketawa ya Mbak Tri. Makasih ya yang udah nemenin aku di malam hari ini, yang udah kasih cerita-cerita dan juga udah kenapa jadi ketawa ya gara-gara Mbak Tri nih. Siap Mbak Tri, Mbak Tri oke, gimana terus sangat ya udah nemenin aku di malam hari ini. Kak Vila juga dari Klaten, halo Kak Vila. Kalara Punamasari tadi juga dari Meturo, Sumenep udah gabung, matur nuwun sangat dan udah kasih cerita kamu malam hari ini. Sesuatu hal yang sederhana yang udah membuat kamu bahagia di malam hari ini apa, dan beberapa udah cerita ya. Ternyata sebagian besar lebih ke rebahan setelah kerja tuh kayak bahagia banget. Makanya supaya aku bahagia, aku juga abis ini mau rebahan ya kan, abis nanti aku tutup jam 12. So, buat kalian yang udah gabung di Jaga Malam, thank you, matur nuwun sangat. Pokoknya dengerin terus Pro 2 Jogja. Gak terasa udah di jam 12 teman Pro 2. Saatnya aku bakal pamitan dulu. Thank you yang udah gabung. Dan tadi masih ada satu lagu utangku ya, ke Kak Vila di Klaten. Lagunya ada Nabila Tekia, Terpatah Terluka. Spesial malam hari ini. So, matur nuwun, thank you. Bye-bye teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai efali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yang suka buah-buahan, pernah denger nggak buah asli Jogja yang namanya burahol atau lebih dikenal dengan nama kepel? Buah ini mirip buah sawo, teman Pro 2. Selain dikenal dengan nama kepel, burahol juga punya beberapa sebutan lain. Pohon kecindul, cindul, simpol, dan turala. Kepel dipercaya punya makna istimewa dan dijadikan identitas buah daerah istimewa Yogyakarta karena melambangkan kesatuan dan keutuhan mental dan fisik. Burahol atau kepel punya aroma kayak bunga mawar campur buah sawo. Wangi dong ya. Makanya jangan heran kalau buah ini disukai banget sama putri keraton di Jawa karena dipercaya bikin keringet jadi wangi. Kamu udah pernah belum nyobain buah kepel? Cobain dong.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat sampah sih? Berantakan parah. Barang gak kepake kayak gini kok ditimbun sih? Buangin aja napa?
3: Ih, jangan dibuang dong.

penuh timbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kelihatan jorok nih. Jadinya cuma bakal menuhin rumah atau kamar, bikin

0: I guess I'll never really know.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
4: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
3: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
4: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
3: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
4: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
3: Sounds good.
4: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Teman berdua, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman berdua. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kami akan hadir kembali di pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa. Kembali inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini. Hari Selasa tanggal 8 September 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

102,5 FM Radio Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, hai teman berdua, selamat pagi. Setiap hari Selasa pagi pasti selalu ada suaranya nih Ken ya, pagi hari ini yang nanti akan nemenin kamu di sepada selamat pagi teman berdua sampai nanti jam 10. Ini kan bakal temenin kamu teman berdua. Tapi tenang aja, hari ini gak cuma ada sepada aja pastinya yang bakal nemenin kamu, yang bakal jadi teman terbaik kamu. Tapi nanti juga ada santai siang, ada sore ceria, dan juga ada jaga malam. Jangan galau malam-malam buat temenin kamu istirahat teman berdua. Pokoknya berdua Jogja bakal jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. So, mungkin sekarang bisa kita awalin dulu dengan non-stop music di jazz musiknya Broadway Jogja. Dan nanti aku bakal balik lagi pastinya nemenin kamu di jam 6 pagi di Spada. Selamat pagi, teman Broadway.

Awan Pro 2 Jogja yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Ada kisah seorang sahabat Nabi yang selamat dari maut lantaran kecintaannya terhadap Al-Quran. Ia sangat suka membaca Quran Surah Al-Isra ayat 7 yang artinya, jika berbuat baik, kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, itu kembali kepada dirimu sendiri. Al-Ayah. Suatu ketika, ada seorang wanita musyrik yang sangat membenci sahabat Nabi ini. Kemudian suatu ketika, ia ingin melukainya dengan memberinya manisan yang telah dicampur dengan racun. Sahabat Nabi pun menerima dan membungkus manisan itu untuk dibawa sebagai bekal dalam melintasi padang pasir. Saat di padang pasir, ia bertemu dengan dua orang pemuda yang rasanya tampak sangat lelah. Kemudian ia berkata, "Apakah kalian mau manisan ini?" Kedua pemuda tersebut menjawab, "Ya." Lalu setelah kedua pemuda itu memakan manisan tersebut, mereka jatuh dan meninggal dunia. Kabar tersebut tersebar di seluruh penjuru kota Madinah, bahkan Rasulullah pun mengetahui. Kemudian Rasulullah menyidang sahabatnya dan bertanya, "Dari mana engkau memperoleh manisan itu?" Sahabat menjawab, "Aku memperolehnya dari seorang wanita." Kemudian Rasulullah bertemu dengan wanita tersebut. Wanita tersebut berkata, "Kebenaran ayat tersebut, Al-Isra ayat 7, membuka mata hatiku bahwa setiap perbuatan buruk akan kembali kepada pemiliknya. Dan aku sadar bahwa meninggalnya kedua putraku akibat apa yang aku lakukan." Ternyata, dua pemuda yang meninggal tadi merupakan anak dari wanita musyrik ini. Semoga kita selalu terhindar dari perbuatan keji dan hendaknya selalu berbuat baik.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zainab adalah putri sulung Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Dia lahir sebelum ayahnya diangkat menjadi Nabi Allah. Masa kecil Zainab sungguh bahagia. Bagaimana tidak? Ibunya adalah seorang saudagar kaya raya, baik hati, dan mulia. Sedangkan ayahnya adalah orang yang paling baik dan dikenal sebagai Al-Amin, atau yang paling terpercaya. Sejak kecil, Zainab sudah mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dia mencontoh sifat-sifat mulia ibunya serta ayahnya. Dia juga menerima pendidikan yang biasanya hanya diberikan kepada anak laki-laki. Zainab tumbuh menjadi wanita yang percaya diri, lembut, dan penuh kasih sayang. Sebagai anak tertua, Zainab sangat bertanggung jawab. Dia pandai mengurus rumah seperti memasak dan mengasuh adik-adiknya yang masih kecil. Dia mengajarkan pada Ruqayyah dan Ummu Kulsum pendidikan seperti yang dulu dia terima. Dan dia menyayangi Fatimah kecil lebih dari siapapun. Suatu ketika, lamaran datang untuk Zainab dari Abul Ashlakits bin Ar-Rabi, seorang pemuda suku Quraisy yang dikenal baik. Dia adalah keponakan dari Khadijah. Sejak kecil, Abul Ash sudah akrab dengan keluarga Zainab, sehingga ayah dan ibunya pun menyetujui pernikahan itu. Setelah menikah, Zainab harus pindah dan mulai hidup bersama suaminya. Ketika merasa rindu kepada keluarganya, Zainab akan mengeluarkan sebuah kalung pemberian ibunya.
3: Kalung ini indah sekali, Ibu. Terima kasih telah memberikannya kepadaku sebagai hadiah pernikahan. Aku akan menjaganya baik-baik.
2: Gumam Zainab. Suatu hari, kabar tentang diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah sekaligus Rasulnya mulai tersebar. Begitu Zainab mendengarnya, dia langsung pulang ke rumah orang tuanya. Tanpa ragu, Zainab pun memeluk Islam, beriman kepada Allah dan ayahnya sebagai utusan Allah. Sementara Abul Ash tetap berpendirian pada keyakinannya. Dia termasuk dalam golongan suku Quraisy yang menolak ajaran Islam. Namun, Abul Ash tahu betul bahwa ayah mertuanya bukanlah seorang penipu. Oleh karena itu, dia mengizinkan Zainab untuk memeluk agama Islam. Sedangkan dirinya sendiri tetap pada agamanya. Rumah tangga Zainab tetap harmonis seperti sebelumnya. Suaminya tetap lembut dan penyayang, meskipun kini mereka berbeda keyakinan. Tidak seperti kaum Quraisy lain yang cenderung bersikap kasar, bahkan berbuat jahat kepada orang yang memeluk Islam. Meski demikian, Zainab selalu berharap bahwa suaminya akan masuk Islam suatu saat nanti. Zainab melihat dengan mata kepalanya sendiri semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslimin. Peperangan kecil sering terjadi di seluruh penjuru kota Mekah. Kemalangan terus menimpa kaum muslimin, termasuk kedua adik Zainab. Mereka diceraikan oleh para suami karena memeluk Islam. Tekanan pun datang kepada Abul Ash.
1: Serahkan saja istrimu. Aku akan mencarikanmu pengganti yang lebih cantik dan lebih kaya. Yang pasti, dia bukan pengikut Muhammad.
2: Begitulah, keluarga Abul Ash memaksanya agar menceraikan Zainab. Namun, Abul Ash sangat menyayangi Zainab. Zainab adalah istri yang baik dan setia. Suatu hari, seluruh umat Muslim akan hijrah ke Madinah. Sebuah kota yang sangat jauh, aman, dan tentram. Jika dia ikut, dia akan bersama keluarga yang dia sayangi serta bisa beribadah dengan tenang. Namun, tugasnya sebagai istri adalah mematuhi suaminya. Oleh karena itu, Zainab pun memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah bersama suaminya. Hati Zainab terbagi menjadi dua, antara keluarganya di Madinah serta keluarga kecilnya di Mekah. Dia selalu berdoa agar peperangan ini segera berakhir. Namun, Allah bertindak lain. Sebuah perang besar akan terjadi, dan suaminya termasuk dalam rombongan tentara Quraisy yang menyerang kaum muslimin.
4: Doakan untuk keselamatanku,
2: pinta suaminya. Perang Badar pecah. Perang besar antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Zainab berdoa agar keluarganya selamat, baik itu ayahnya ataupun suaminya. Ketika dia mendengar bahwa kaum muslimin memenangkan perang itu, Zainab bergembira untuk ayahnya. Namun, di satu sisi, dia merasa bersalah kepada suaminya. Hati Zainab sungguh hancur.
3: Suamiku tidak boleh menjadi budak,
2: kata Zainab. Dia pun memutuskan untuk menebus suaminya. Dia mengirimkan satu-satunya harta yang dimiliki ke Madinah, yaitu kalung pemberian ibunya. Kalung itu diserahkan kepada Rasulullah sebagai penebus bagi Abul Ash. Rasulullah mengenali kalung itu. Dia pun teringat pada Khadijah istrinya serta Zainab putri kesayangannya. Rasulullah menceritakan kegelisahan hatinya kepada para sahabat, dan mereka semua pun setuju untuk membebaskan Abul Ash tanpa uang tebusan. Zainab menyambut kepulangan suaminya dengan penuh sukacita.
3: Mengapa engkau murung?
2: Tanya Zainab. Dia merasa heran mengapa suaminya itu murung. Bukankah seharusnya dia berbahagia karena bisa bebas? Pelan-pelan suaminya mengeluarkan sebuah kalung dan menyerahkannya kepada Zainab.
3: Mengapa kalung ini ada padamu?
2: Tanya Zainab heran. Suaminya pun menjawab.
4: Mereka melepaskanku tanpa perlu uang tebusan. Kalung ini dikembalikan kepadamu.
2: Suaminya terdiam sejenak, kemudian melanjutkan lagi.
4: Aku mengizinkanmu untuk pergi ke Madinah. Itulah hal yang kujanjikan kepada ayahmu sebagai imbalan kebebasanku.
2: Perjalanan Zainab ke Madinah penuh dengan perjuangan. Dia diantar oleh kakak dari suaminya hingga keluar kota Mekah. Dan selanjutnya, dia dijemput oleh orang-orang kepercayaan ayahnya. Saat tiba di luar kota Mekah inilah, Zainab diserang oleh pasukan musuh. Syukurlah, dia berhasil selamat. Akhirnya, Zainab bisa berkumpul lagi dengan ayah serta adik-adiknya di Madinah. Dia pun bisa beribadah dengan tenang di sana. Dalam setiap doanya, Dia selalu memohon agar bisa berkumpul lagi bersama dengan suaminya. Allah seolah menjawab doa Zainab. Pada suatu malam, tiba-tiba saja suaminya mengetuk pintu rumahnya.
4: Aku memohon kepadamu, tolong bantu aku untuk berbicara kepada ayahmu serta pasukan muslimin lainnya. Rombongan dagang kami tertangkap dan semua barang disita. Barang-barang itu merupakan amanah yang dititipkan kepadaku.
2: Zainab tahu betul bahwa suaminya adalah orang yang akan selalu menjaga amanah. Meskipun harus menghadapi bahaya, dia pasti akan memperjuangkannya. Karena itu, Zainab pun meminta perlindungan kepada ayahnya untuk suaminya, serta menyampaikan permohonan suaminya itu untuk mengembalikan semua barang dagangan yang disita. Sekali lagi, Rasulullah menunjukkan belas kasihnya. Setelah berunding dengan para sahabatnya, Rasulullah mengembalikan semua barang dagangan itu. Abu'l-Ash sangat bersyukur dan berterima kasih. Dia pun membawa semua barang itu pulang kembali ke Mekah dan mengembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Setelah memastikan bahwa semua orang mendapatkan haknya, Abu'l-Ash berkata,
4: "Aku telah mengembalikan semua hak kalian, dan sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah."
2: Alhamdulillah, semua pengorbanan Zainab selama ini telah diganti oleh Allah. Dia dipertemukan kembali dengan suaminya dengan keadaan Islam. Subhanallah, inilah kisah hidup Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu wanita hebat yang berjuang dalam Islam.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kue bulat, imut, isi kacang hijau dari Jogja. Apalagi kalau bukan bakpia. Nama bakpia berasal dari dialek Hokkien, tulupia, yang artinya kue isi daging. Iya, sesuai tradisi Tionghoa, dulunya bakpia isi daging, bukan kacang, teman Produa. Awalnya bakpia diperkenalkan di Jogja pada tahun 1940-an oleh seorang perantau dari Tiongkok bernama Kwik Sun Kwok. Karena mayoritas orang Jogja adalah Muslim, daging yang non-halal diganti kacang hijau biar lebih aman dimakan semua orang. Di era modern, bakpia sekarang dimodifikasi dengan berbagai varian isian, mulai dari keju, coklat, durian, sampai red velvet. Bakpia jadi contoh akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa yang manis dalam arti sebenarnya. Dari kue tradisional Tiongkok, jadi ikon kuliner Jogja yang melegenda.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat pagi teman Pradua, waktu Eva Pradua hari ini Selasa 8 September 2026 bersama saya Niken Ayu. Info Pradua. Kita mulai berita pertama dari rri.co.id. Teman Pradua, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma dan Husein Sastranegara Bandung dibuka kembali. Usai dua hari terdampak sebaran abu vulkan di Gunung Anak Rakatau, ketiga bandara itu sudah beroperasi kembali. Pihak bandara menghimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan. Pengecekan diimbau merujuk pada sumber yang resmi. Dua bandara lain juga dinyatakan kembali beroperasi setelah ditutup karena dampak abu vulkanik. Kedua bandara tersebut adalah Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan Bandara Husein Sastranegara Bandung.

0: Polri memberikan pelayanan kepada masyarakat menyusul dampak material erupsi Gunung Anak Krakatau. Langkah tersebut meliputi penyemprotan jalan menggunakan armor water cannon dan pembagian masker. Karo Pemnas Div Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Adiko menyatakan pelayanan disesuaikan perkembangan situasi masing-masing wilayah. Polri katanya juga menyiapkan layanan kesehatan personel SAR serta patroli Sabara. Penyemprotan juga dilakukan untuk mengurangi endapan abu vulkanik yang berpotensi kembali berterbangan akibat kendaraan. Material tersebut juga berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat saat beraktivitas. Info Pro 2. Masih dari rri.co.id, Taman Pro 2, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 berharap masyarakat menerima kehendak alam dengan ikhlas menyikapi maraknya erupsi sejumlah gunung berapi di Indonesia. Namun ia mengingatkan agar kesiapsiagaan di daerah rawan tetap diutamakan. Terkait sebaran abu vulkanik dari erupsi gunung berapi di berbagai daerah, Sultan mengingatkan bahwa debu vulkanik mengandung material tajam yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Maka menurutnya penggunaan masker menjadi langkah perlindungan diri.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, hai teman Broadway, selamat pagi semuanya. Ada di Kenayu pastinya pagi hari ini nyapa kamu, nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Broadway, sampai nanti jam 10 aku bakal nemenin kamu ya.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Duel Real Madrid versus Inter Milan dalam match day pertama babak penyisihan Liga Champions akan disiarkan langsung Temuan Pro 2 di salah satu stasiun TV Indonesia Rabu 9 September 2026 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Era baru Real Madrid di Liga Champions dimulai. Meski untuk kedua kali melatih Madrid, Jose Mourinho punya situasi yang berbeda dibanding pada tahun 2010 hingga tahun 2013. 2013, Jose Mourinho dituntut membangkitkan Madrid yang terpuruk pada musim lalu dan gagal raih trofi dalam dua musim belakangan. Nah, sebagai Mourinho, Madrid yang baru menelan kekalahan di ajang domestik harus bentrok dengan mantan klubnya Inter Milan di laga pertama Liga Champions. Mourinho tentu membutuhkan kemenangan guna meyakinkan supporter Madrid dan juga presiden klub Florentino Perez.
0: Super Sport.
1: Timnas Malaysia U20 memutus rekor buruk di Piala Asia U20 setelah lolos dramatis ke Piala Asia U20 2027. Malaysia lolos ke Piala Asia U20 2027 setelah menjadi salah satu dari runner-up terbaik pada babak kualifikasi. Kelolosan tersebut didapat Malaysia usai menang 2-1 atas tuan rumah Laos. Hanya saja peraturan kualifikasi tidak menghitung poin yang didapat dari tim juru kunci grup lantaran grup A hanya memiliki 3 peserta. Tanpa menghitung poin kemenangan atas Laos, Malaysia hanya mengkoleksi 2 poin hasil imbang lawan timnas Indonesia U20 dan Australia. Berbekal 2 poin, Malaysia berada di urutan terakhir sebagai runner-up terbaik mengalahkan Kuwait. Harimau Muda jadi salah satu dari 7 tim runner-up terbaik babak kualifikasi yang lolos ke Piala Asia U20 2027 di China tahun depan. Pencapaian tersebut membuat Malaysia U20 memutus rekor buruk gagal lolos Piala Asia U20 dalam 2 edisi sebelumnya.
0: Super Sport Pro 2 Super Sport.
1: Masih dari lapangan hijau, Temuan Pro 2 mantan pelatih Malaysia Ong Kim Sue memberikan pujian kepada Nova Arianto setelah Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2027. Timnas Indonesia U20 dipastikan tampil dalam Piala Asia U20 2027 yang berlangsung di China bulan Maret hingga April tahun depan usai jadi juara grup H babak kualifikasi. Pencapaian tersebut didapat Garuda Muda setelah mengalahkan Australia 2-0 dalam pertandingan terakhir. Kemenangan itu membuat Indonesia juara grup sekaligus lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U20 2027. Ong Kim Sue yang kini menjabat sebagai Direktur Teknis Program Pengembangan Sepak Bola Nasional Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mengapresiasi torehan Nova Arianto.
0: Super Sport.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
4: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.

Radio Wave masih ditemani sama Niken pagi hari ini di 102,5 FM Radio Wave Jogja, teman terbaik kamu. Ditemani sama Niken di Sumada selalu pagi teman Radio Wave sampai nanti jam 10 ya. Di apa namanya, halaman studio Radio Wave Jogja itu sudah banyak banget, enggak banyak-banyak banget sih, tapi banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang senam teman berdua. Sepertinya setiap hari Selasa memang beliau ini senam di berdua ya. Jadi pagi-pagi terpantau sudah ramai padat di halaman kantor teman berdua. Jadi merasa pagi hari ini gak sendirian di kantor gitu ya. Karena melihat bapak-bapak, ibu-ibu yang pagi hari ini sudah semangat untuk senam. Padahal, aduh, cuaca di pagi hari ini terpantau mendung lagi teman berdua. Kayaknya sudah dari hari white minggu ya, kalau aku nggak salah, dari hari Minggu sampai ini Selasa pagi juga masih terpantau mendung teman berdua. Kita sapa dulu, ada teman berdua yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Karini di Pakem, tadi pengen diputer lagunya Getaran, belum aku puterin. Fortune Getaran sama Capital Letters ya, belum aku puterin, habis ini aku puterin buat Karini di Pakem. Ada juga Katri di Playen, tadi pengen diputer lagunya Linkin Park, udah aku puterin dari tadi. Minum kopi, makan roti, semoga hari ini happy dan senang hati. Dapat pantun pagi-pagi dari Katri, teman berdua. Minum kopi, makan roti, semoga hari ini happy dan senang hati. Beli roti di pasar pagi, terima kasih doa tulus dari Katri ya. Aku gak bisa bikin pantun, tapi aku akan mencoba untuk bikin membalas pantun dari Katri di Playen ya. Jalan-jalan naik sepeda, singgah sebentar ke pasar. Semoga harinya Katri tetap ceria dan pastinya lancar. Mohon dimaafkan kalau pantun aku pagi hari ini agak freak banget teman berdua. Tapi gak apa-apa, aku tetap mencoba untuk bikin pantun membalas pantunnya dari Katri di Playen ya. So, buat teman berdua pagi hari ini sambil temenin kamu yang mungkin lagi perjalanan, kalau udah hampir jam 7 kayak gini sih harusnya sudah perjalanan ke sekolah atau mungkin lagi perjalanan ke kantor bagi yang masuknya jam 7 atau setengah 8 ya, atau ngampus teman berdua sepagi ini ngampus ya. Buat kamu mungkin yang lagi siap-siap juga teman berdua, ditemenin sama Niken pastinya di sepeda selop lagi teman berdua sampai nanti jam 10 ya. Buat kamu yang mau request lagu juga boleh banget, kira-kira pengen denger lagu apa di pagi hari ini, WhatsApp ke Niken teman berdua di 0811251125.

0: aja sih.
1: Terima kasih untuk jawabannya. Karena menurut hakim tidak ada alasan pemaaf dan pembenar dari saudari Eva, maka saya putuskan saudari Eva divonis hukuman kurungan selama 2 bulan.
0: Ya ampun, untung tadi cuman mimpi. Gak lagi-lagi deh berani naik motor nerobos trotoar.

rumah produksi Imaginary akan membuat film dari siniar Titik Kumpul, teman berdua. Kalau kamu Titik Kumpul suka lihat podcast-podcast di YouTube, pastinya udah gak asing sama Titik Kumpul, teman berdua ya. Ini adalah podcast dengan host utamanya Ari Kriting, Mamat Al-Katiri, Abdurra Arsyad, sama Pras Teguh, teman berdua. Ini juga jadi film kedua Imaginary yang diangkat dari Intellectual Property Podcast setelah Agak Lain, teman berdua. Kalau kamu suka lihat Agak Lain, ya kayaknya udah dua film. Ya Agak Lain 2 kemarin, yang terakhir Menyala Pantiku, itu mendapatkan reaksi yang bagus dari penonton Indonesia, teman berdua. Bahkan dia jadi salah satu

satu film dengan penonton terbanyak kan. Yang agak lain menyelepan tiku kayaknya 9 juta penonton kalau aku gak salah, Teman Berdua. Dan sekarang ini rumah produksi Imaginary akan membuat film dari siniar YouTube ya, Tik-Tik Kumpul Teman Berdua. Kalau dilihat dari akun Instagramnya Arik Riting, dia mengumumkan kalau proses syuting dari film Titik Kumpul ini akhirnya sudah dimulai, Teman Berdua. Nanti aku gak tahu apakah akan tetap sama filmnya dengan cerita dari si Titik Kumpul di podcastnya Teman Berdua, karena biasanya kan menggunakan latar pos ronda, terus setiap personel nanti punya peran masing-masing. Biasanya Arik Riting tuh jadi ketua RT yang bijaksana dan bisa mengayomi warganya. Kemudian Mamat Al-Katir biasanya jadi hansip Teman Berdua dengan seragamnya, dan Abdur sama Pras berperan sebagai warga Teman Berdua. Cuman sampai sekarang belum ada informasi lebih detail soal sinopsis dan deretan pemain dari Titik Kumpul. Jadi mari kita tunggu aja, karena ini sudah mulai proses syutingnya Teman Berdua. Nanti akan ceritanya apakah sama seperti cerita di Titik Kumpul atau justru malah dibikin yang beda. Aduh, we never know Teman Berdua. Kita tunggu aja nanti ya.